0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada getir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batang. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sedang kami telusuri secara seksama, tidak kemungkinan berbagai alasan mana yang sudah
5: itu. Tapi sebagian sudah pulih.
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Antara lain ada pihak swasta, kemudian
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara dua pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
1: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
5: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
5: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Ratna Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Might therefore take it that draft resolution L3.
13: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
12: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
14: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
13: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
15: Bahwa malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
13: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
16: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
13: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, mana komitmen internasional diterjemahkan menjadi

0: anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
1: Ya, menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
2: Ya, program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
3: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa

0: bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
3: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir, yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo, halo, halo, halo, halo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi warga bercahaya. Di mana saja berada? Nangan di Pepokokane ya. Pagi hari ini ketemu sama Tiwi Gapi yang menemani sampai jam 9 di GPS. Sik asik. Baiklah, baiklah, kita akan bergoyang berdendang ya bersama semuanya pokoknya. Ayo mama ke sing lagi utuk-utuk-utuk. Apa sudah selesai? Iya ayah, iya bunda. Para wanita pekerja yang sudah berada di kantornya masing-masing juga selamat beraktivitas hari ini. Semangat, semangat, semangat. Iya, Lili kasing lagi pada dodolan, ya, sing lagi pada anu nyambut gawe pokokane ya. Pasukan pasar ke. Ana pasar gede, ana pasar Sengkel Putung, ana pasar Tanjung Sari, pasar Limbangan, Siliwangi dan semua pasar-pasar singan anang Cilacap ya. Dan di luar Cilacap. Iya, semoga larisan kayak gue ya. Iya, iya, iya. Yang mau ikutan gabung barengan sama Tiwi Gapi boleh dong. 0811260543. King Nasar, King. King. Untuk motor King ya, tapi kayak King Nazar. Astaga, naga ya Allah. Ayo, digoyang.

0: nih. Akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, tokso duta baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, tokso bersama Tia Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lance dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
3: Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
4: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
3: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet.
3: Gak ngapa-ngapain juga.
4: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
3: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
4: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
3: Bener juga sih.
4: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, dek ya.
5: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi

Selamat pagi warga bercahaya. Aduh, mataharinya begitu mempesona ya hari ini ya. Iya, mataharinya cerah nih. Kapan hujannya, Wi? Iya, masyarakat juga bukan hanya di Cilacap saja, tapi kayak nih namanya semuanya gitu ya. Iya, Berling Mas, aku kayaknya kepengen udan kayak gue. Nek nang kayak media sosial ana sing apa jenengane ngobone kak kae lho sing kayak wong zaman dulu kala manggil hujan. Apalah kaya lah. Atraksi-atraksi kayak gue lah ya. Iya, tapi nek nang Cilacap kayak ana salat bersama-sama kayak gue ya. Masyarakat pada salat nang anu sawah kayak gue. Karena nang Cilacap kena 6 bulan Cilacap tidak diguyur hujan ya. Anu sedulur-sedulur sing nang Desa Madura kayak melaksanakan salat istisqo wi. Oh ya, 500 jemaah mengikuti sholat di lahan persawahan sing garing ya. Iya, garing tungting melasi pisan pokokane. Kena berharapnya kena udan gage-gage kayak gue. Iya, pokoknya selalu memantau informasi dari BMKG Cilacap ya, liliknya pada iya. Sikan bisa dipantau nang Instagram ya, nang medsos biasane we apa jenengane BMKG memberikan info kayak gue lah ya. Iya, kena jenengane menungsa kayak gue kan kudune ikhtiar wi. Berdoa kepada Yang Maha Kuasa kayak gue ya, Lik. Iya, benar banget liliknya lah. Iya, ayo warga percaya yang mau ikutan bergabung barengan sama Tiwi Gapi, boleh saja. Silahkan request lagu Uli ya. Mami Bintor, halo selamat pagi Mami. Nanti ya Mi ya, Tiwi mau kejar time signal ini Mi, 5 menit lagi jelang jam 8 pagi. Oke, nanti ditelepon lagi ya Mimi, Mami Bintoro ya. Oke, 0811260543.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Goyang pagi, zik. Iya, warga bercahaya semuanya saja ya. Cerah banget mataharinya. Sekarang sudah hari Kamis laginya ya. Ujarku ingin mbak hari Senin kok ya. Iya, memang harinya berjalan. Jamnya pancen menang baik. Tidak punya kaki, tapi melakukannya cepet banter banget ya. Dinane bos kayak gue. Mulanya cak ketinggalan dik. Iya. Asal ngasih ketinggalan kayak gue ya. Iya kok, wingi ujarku nembe dina Senin siki wis arep jumua maning. Sudah mau jelang akhir pekan lagi ya warga bercahaya. Iya, tapi ora udan-udan wi kena ya. Nih warga bercahaya, kalau misalkan yang kekeringan-kekeringan gitu ya, boleh juga mengajukan bantuan air bersih nih Polresta Cilacap ya. Anu kae kok melalui Polsek Cilacap Tengah dan BPBD hari ini akan memberikan bantuan air bersih maring Desa Kutawaru. Karena ya, nyebrang apa lewat darat? Lewat darat apa lewat udara? Apa lewat air maksudnya, lewat udara ya karo kae pesawat ya. Apa kalau karo helikopter kayak gue? Ya lewat darat bisa maring Kutawaru, terus lewat banyu ya bisa kayak gue nyebrang ya. Tapi wong karo tangki kepriwe ge ya? Iya, lewat darat lah, kan bisa. Iya, akan menyalurkan sejumlah 5

0: 1000 liter air bersih, alhamdulillah ditunggu ya warga-warga. Warga-warga Kota Waru ditunggu kiriman air bersihnya ini. Halo Mami Bintoro, selamat pagi.
1: Halo juga, gimana kabarnya yang manis, yang mungi?
0: Alhamdulillah yang sehat Mami Bintoro, bagaimana kabarnya hari ini Mami Tudai?
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Belum ngapa-ngapain.
0: Belum ngapa-ngapain.
1: Sing penting munggah disit.
0: Munggah disit. Berarti belum sarapan ini, mong belum ngapa-ngapain.
1: Belum, Bung Ayu.
0: Iyalah. Sarapan mi jangan belum, sampai
1: belum munggah ke, belum ayam mati nih.
0: Oh iya. Habis gitu. Ini sarapan, Mami, jangan terlambat, nanti mbok kena mak.
1: Oke, Wong Ayu. Bagi salam, Wong Ayu.
0: Monggo.
1: Mama Rizky di Petarangan, petak-petak. Ayo, Ma, munggah.
0: Iya, Ma, munggah, Ma.
1: Salam untuk Bunda Rizky, Bunda Arti, Bunda Cantika, Bunda Laras, Mbak Osa. Salam untuk Mbak Ma,
0: Mbak
1: Kacor, Mbak Bututi.
0: Oke.
1: Mbak Yanti, bakul nasi goreng. Salam untuk Mbak Osa.
0: Mbak Osa.
1: Mustolinga. Okay. Salam untuk Mama Nok.
0: Mak Nok.
1: Salam untuk Bunda Sutira.
0: Bunda Sutira.
1: Salam untuk Bungus Bogowonto.
0: Angge.
1: Senajan ora tau munggah tapi kae monitor terus.
0: Ih monitor Bumus ya kawe jaman ora enak banget yang anu ki mesti
1: stay tune ya.
0: Iya lagi jaman gandu nang radio Gemien. Iya jaman radio Gemien nganti radio Siki si kenal karo Bumus bae. Alhamdulillah panjang umur sehat selalu Bumus. Bu Vivi Semeru Bumus Mami Bintoro ya. Iya.
1: Alhamdulillah ya panjang umur ya Bu Vivi Semeru ya.
0: Oke panjang umur sehat selalu.
1: Amin.
0: Okay.
1: Salam untuk Mas Dimas.
0: Okay.
1: Bos Kirno.
0: Okay.
1: Pak Hatia Jibarang.
0: Okay.
1: Bang Raju.
0: Bang Raju.
1: Pak Tondot.
0: Pak
1: Parjan.
0: Okay.
1: Pak Babe Sukar.
0: Babe Sukar.
1: Salam untuk Babe. Siapa ya?
0: Babe Sinten.
1: Salam untuk
0: Babe Tio.
1: Kok ngerti mutan?
0: Okay.
1: Salam untuk Pak Rasimin.
0: Pak Rasimin.
1: Pak Salut. Pak Gye. Bening.
0: Gye.
1: Salam untuk oh Pak Tejo.
0: Pak Tejo. Pak Arjun.
1: Pak Tejo Surja. Sarjono apa ya?
0: Pak Tejo Marjono.
1: Iya Pak Tejo Marjono. Lagu neng ikut aja wih,
0: Cahyu. Siap,
1: yang mungil, yang manis, yang glowing. Semoga sehat, waras, selamat, panjang umur, rezeki lancar.
0: Amin.
1: Salam untuk semuanya. Oh, Titis kelalen ke
0: Portes. Titis, Bu Titis. Iya kasih anak pasar senja, gede.
1: Pak Yuli pasar gede semuanya.
0: Semuanya.
1: Salam untuk Andi. Yulianto yang kerja di depan
0: Hotel Dafam,
1: Bapak
0: radio
1: semuanya salami.
0: Luar biasa.
1: Teman-temannya Andi.
0: Nggih.
1: Okay. Lagune ikut aja Wong Ayu.
0: Siap, Mami.
1: Tiwi Gati yang glowing, okay, yang manis, okay, yang mungi.
0: Yeah.
1: Selamat bertugas sampai selesai, semoga sehat.
0: Waras
1: panjang umur, rezeki lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Bintoro yang ada di Jalan Teri. Yang ada di Jalan Teri. Di Teri apa Wi? Ya, di Teri kentang apa? Di Teri kacang ya. Teri karo kacang terus digoreng disit terus di kayak sambel. Enak pisan ya Mami Bintoro. Iya kok. Ini terkasih dulu ini buat Mas Adit ya, kayak Mas Adit singan nenang lep PPL. Suka banget sama lagunya Tunggal Eka yang kok Mbak Intan kok berkiye ya lagunya Laut Kidul. Simpokannya sing nang kidul kan awi. Lah ya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat. Bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
1: Hah, serius? Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin lo, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah, emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapet sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
5: Acara apa, Mi?
4: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
5: Wah, keseruannya apa aja?
4: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
5: Wah, seru banget pasti nih.
4: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
6: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan. Kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.

0: Lagu yang pagi, sika-sika-sika-sik, jos-jos-jos-jos-jos-jos gitu ya, warga bercahaya ya. Oke deh, selamat pagi warga bercahaya. Oh, ini Tiwi ada informasi ya, nanti di akhir pekan kita biasanya kan cari kegiatan gitu ya. Oh iya, Mama Rizky, halo selamat pagi, coba kita angkat dulu Mama Rizky. Selamat pagi Mama Rizky.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum GPS goyang pagi sik asik ser.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ser. Iya Mama Rizky.
1: Alhamdulillah. Jajal kue diputar anu sakitnya tuh di sini.
0: Di sebelah mana Mama Rizky? Jajal tak periksa nih.
1: Jan. Di Petarangan, bahagianya di bercahaya kono.
0: Iya kok, sakitnya di mana mah? Melasin nama.
1: Sakitnya tuh di sini.
0: Iya.
1: Yang penting bahagianya di situ.
0: Iya. Di sini dan di situ ya, tadinya ya ma. Jan, iya kok.
1: Salam-salam Mbak Tiwi.
0: Monggo Mama.
1: Tanggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Arti, Bunda Rizki, Mbak Mar, Mama Cantika,
0: Mama Cantika,
1: Kumbang Arta, Bunda Kinan, Bunda Laras, Bunda Titis, Tanggo Mas Dimas. Moga-moga sehat selalu. Kang Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Kahdi Haji Barang. Kang Arjuna Troya, moga-moga ya sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Kang Mami Bintoro, matur nuwun sawelane Mami. Kang Ibu Wiwin nang dia Semeru.
0: Semeru.
1: Kang Mama Rohuma. Kanggo Babe Sukar, Mbah Kartim, Pak Bening. Terusan kanggo siapa ya, Bapak ke Guntur kuwi nang Palembang. Kanggo kabehan bae sing nang LPPL bercahaya, moga-moga ya pada selalu.
0: Kanggo
1: Katiwine ya sehat selalu, rezeki lancar pun
0: barokah.
1: Terima kasih matur nuwun Mbak Tiwi, GPS goyang pagi sik-asik ser.
0: Terima kasih Mama Rizky singan nang Petarangan. Kaya masih menjadi misteri pertanyaan kayak gue ya, kenapa ana petok-petok kae. Iya kok. Soalnya nang Petarangan kan kayak kewi ayam. Oh iya, berarti nang Petarangan nak kayak ayam ya, Ma. Tadi ini makane Mama Rizky petok-petok kayak gue ya. Iya. Selamat pagi warga-warga bercahaya. Oke, sing nang desa-desa ya. Iya, kanan desa Cilacap, Bang Timur, ya Bang Barat, kepriwe kabar elik. Iya, wis tekan ngendi tahapan-tahapan nih. Iya, pilkades. Wis pada daftar wi. Iya, wis closing-closingan ya lik ya. Iya, wis ditutup ya lik pendaftarane ya. Agar dipantau oke ya. Oke, kae nang anu Kecamatan Patimuan be anu dilaksanakan monitoring penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa kae ya. Jadi pemerintah Kecamatan Patimuan melaksanakan monitoring ke. Nah, pada anu apa jenengannya penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa pada Pilkades serentak gelombang 1 tahun 2026 nang desa Purwadadi dan nang desa Rawapu kegiatannya bertujuan untuk memastikan tahapan pendaftaran tertib, lancar ya, aman, terkendali, kondusif, serta mendukung terwujudnya pemilihan kepala desa yang demokratis dan juga berintegritas kayak gue lah ya. Iya. Pokoknya sing lagi pada daftar kayak gue ya, papane pada sing apa jenengane tenang kayak gue ya, ngerezeki pokoknya orang mari ngendi-ngendi kayak gue, sing aman nyaman. Iya ya, sapa bengko sing dadi bisa memajukan desanya masing-masing kayak gue lah ya, tambah makmur rakyate, iya programnya tambah main, desane tambah sejahtera kayak gue ya. Mama Rizky, Miki nanti ke atak periksa sakitnya tuh di mana Mama Rizky, di bang-bang bagian mana yang dirasa kayak gue ya.

0: Yang pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak gue lah.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayan anak-anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakir no pertelon jeruk lagi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu kau mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
8: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
7: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
8: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kawe waktu rokok legal gue sih anak Ika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dipene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
0: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
11: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

sih, kasih ser. Iya, selamat pagi warga bercahaya. Sebelum Tiwi pamitan, Tiwi mau pergi dulu ya. Pergi kemana, Wi? Pergi ke Palembang, ah. Iya, nyamperin para Simin. Para Simin, halo yang ada di Palembang. Gimana, apakah Reba di sana? Semoga sehat ya para Simin bareng sama keluarga ya di Palembang. Jauh ke lo ya warga percaya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para Simin. Guntur lagi ngapa, Pak? Cetar suaramu membelah selat Sunda, Wi. Di belakang gua pakai, Pak. Iya. Suarane cetar ya, Pak. Secetar cuaca ke di negiye. Cetar suaramu membelah selat Sunda, menembus jajaran bukit barisan di pesisir Sumatera. Iha. Terdengar suara indahmu di gendeng telinga. Di gendang telingaku, Wi. Lah. Mengobati lungrah letih dan lesu. Lagi ya, suarane TV ternyata bisa mijeti. Lagi ternyata terbukti pakerasimin beda di letih dan lesunya hilang. Kan kayak vitamin ya, suarane TV berarti apa? Dan terima kasih lho Pak Rasimin lo ya. Yang selalu setia bersama kita. Terus menghibur dan menjadi obat buat semua orang. Iya Pak. Sekali untan langsung ya. Sembuh kayak gue lah ya. Mengobati rasa galau-galau yang ada di dalam kehidupan Anda. Pokoknya ya warga percaya. Noktivis, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Pak Rasimin ya, semoga sehat selalu, panjang yuswo, murah rezeki, rezekinya mengalir, makmur jibar jibur. Iya, segala aktivitasnya lancar luncur ya, makle geser pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Layang kangen wi, spesial buat Mami Bintoro, Mama Enok lan kabe warga bercahaya se-Indonesia kembok. Pakalan orang kur se-Indonesia tok Pak Rasimin. Lah kaya dulur-dulur dewek sing lagi pada nang luar negeri kaya lik salut, kan lagi nang Abu Dhabi. Iya. Ya, walaupun orang monitor anu lagi sibuk banget sih nang kana. Nyambet gawe dadine anu orang melebu padahal ya monitor nang kana. Iya, ngerorang ringok nang radio bercahaya ya, kangen banget karo Indonesia ya, kayak lik salut berarti sedunia, sejagat raya. Iyalah yang sorong ge. Nek mbok tentang mriki berarti mangke nggih Pak Rasimin. Jam 10 kan TV luncurakan lagi lagu-lagu dangdutannya ya. Ini terima kasih Pak Rasimin yang ada di anu Palembang ya. Terima kasih juga warga bercahaya, nanti TV hadir di jam 9 pagi di program Ngopi. Tetap di sini di Bercahaya FM, paling pas untuk cilacap satu frekuensi.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Siang, pagi jelang siang ya warga bercahaya ya. Tiwi Gapi menemani Anda di program Ngopi. Kita ngopi sampai di jam 10 pagi. Iya. Kita ngopi buat ngobrol-ngobrol. Silakan warga bercahaya, kita bisa ngobrol pagi penuh inspiratif dan inovatif. Yang mau berbagi informasi boleh, asal bukan info hoax ya. Iya, mungkin warga bercahaya ada informasi apa yang mau di-share gitu, bisa aja. Terima kasih info lagi nih. Dari tadi mau kasih info ya, tapi banyak yang gabung jadi ketunda. Nah, sekarang nih warga bercahaya tuh mau kasih informasi dari Dinas Arpus Kabupaten Cilacap nih. Mau menyelenggarakan Festival Literasi Cilacap 2026, Literasi untuk Cilacap Berdaya Membaca, Belajar, Berkarya dan Sejahtera, tempatnya di Alun-Alun Cilacap. Tanggalnya 17 sampai 19 ya. Di list ya warga bercahaya ya, mau ke sana kapan gitu. Mau tanggal 17-nya boleh, 18-nya boleh, 19-nya juga boleh ya, asal jangan terlewatkan gitu aja. Oke, biasanya di akhir pekan kan kita kalau hari Minggu gitu ya, di Cilacap-Cilacap aja deh gitu kan warga bercahaya, karena persiapan untuk hari Senin gitu. Karena Senin mau nganter lagi, mau sekolah lagi. Jadi kalau hari Minggu malah justru kadang-kadang kita gunakan buat yang ada di Cilacap-Cilacap saja, boleh. Atau mungkin ya warga bercahaya mau datang pas hari Sabtu, boleh. Atau Senin pagi juga boleh, silakan mau dipilih-dipilih saja ya. Kegiatannya banyak sekali dong pastinya warga bercahaya. Iya, dari kemarin ada juga yang mau ikutan lombanya, jadi sudah berlatih gitu ya. Iya, anak-anak bocil-bocil lomba drum band, nah, tingkat TK ya, yang dari kemarin sudah rungsing latihan seru-seruan gitu kan. Ya, semoga nanti bisa ikut meramaikan warga bercahaya menjadi peserta. Kan kegiatannya tuh banyak tuh, ada pameran buku, ayo kita beli-beli buku. Terus lomba melukis, ayo warga bercahaya siapa yang mau ikut lomba melukis ini? Terus lomba mewarnai, lomba drum band, sosialisasi perempuan, sosialisasi perlindungan anak dan perempuan ya, Tokso Duta Baca Indonesia, sosialisasi lalu lintas, sosialisasi parenting, iya, terus juga penampilan band SMP, SMA, SMK, OPD juga ada loh ya. Mungkin salah satunya adalah dinas Anda yang besok mau ikutan gabung untuk menyumbangkan lagu-lagu favorit. lagu-lagu andalan gitu ya. Bazar UMKM juga ini sih pasti ya, kita kalau kemana-mana yang dicari kan ya, permakanan-makanan, perjajan-jajanan gitu ya warga bercahaya, bisa kunjungi, dilarisi, didatangi, ayo dibeli-beli gitu. Lomba dance ini pasti juga semarak sekali sih ya. Bahkan malah kita yang nonton kadang-kadang ikut ngedance gitu kan. Iya, cooking class juga ada. Terus jangan sampai dilewatkan juga, datang dan dapatkan door prize menariknya. Iya, jadi kita kunjungi Festival Literasi, raih kesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik gitu ya warga bercahaya. Oke, itu informasinya. Baik, di notet ya warga bercahaya ya, terus nanti dikunjungi, diramaikan.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor N 0811 288 288.

0: 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kok waktu orang mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
2: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: ...30 tahun... gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
8: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

keluarga percaya, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Ya, yang utama sehat dulu nih warga bercahaya. Nah, terkait dengan kesehatan, makanya kita harus rajin minum air putih. Kalau pergi-pergi, gak ada salahnya kalau kita pakai masker. Iya, kalau mau makan cuci tangan gitu ya. Terus kalau ada kita punya bocil gitu kan ya. Gak apa-apa kalau misalkan apa namanya, jangan asal pegang pipinya terus semua orang nyium gitu ya. Atau gimana kalau misalkan kita habis pergi-pergi, bersihkan diri dulu gitu ya, kalau kita mau salim sama orang tua. Apalagi kalau di dalam rumah kita tuh ada memang usia-usia rentan ya, seperti bocil, terus lansia, seperti itu. Harus kita lindungi nih warga bercahaya. Ngomong-ngomong soal kesehatan, Puskesmas Karang Pucung 2 menggelar kegiatan aktif chest finding. Aktif chest finding atau ACF ini atau penemuan aktif kasus tuberkulosis ya, TB, yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis CKG pada hari Selasa kemarin. Dan kegiatan ini diikuti oleh 105 orang, melampaui targetnya 100 peserta ya. Dan pemeriksaan menemukan 18 orang ini terduga TB, dengan 4 orang teridentifikasi positif berdasarkan hasil rongsennya. Selain itu 3 orang menjalani tes lagi ya, dan 3 orang menjalani pemeriksaan dahak menggunakan tes cepat, iya, TCM. Dan 2 orang, 2 kontak serumah ini mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis. Screening CKG juga menemukan 25 orang mengalami hipertensi, 4 orang diabetes mellitus ya. Dan CKG ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini penyakit, mempercepat penanganan, serta mencegah penularan TBC di masyarakat. Jadi kalau kita sudah tahu kondisi badan kita seperti apa yang harus kita lakukan, pemeriksaan apa yang tepat untuk kita, berobatnya ke spesialis apa ya, ke dokter apa, di mana, seperti itu ya warga bercahaya. Jadi kita lebih paham kalau sudah dilakukan pemeriksaan, dan kalau sudah ditemukan seperti ini berarti penanganannya jadi semakin lebih cepat gitu dalam pengobatan ya warga bercahaya ya. Baik-baik untuk mencegah penularan TB ini atau tuberkulosis, yaitu kita harus menggunakan masker, terutama saat batuk, saat berada di kerumunan ramai orang, seperti itu ya, harus menggunakan masker. Lebih baik memang mencegah ya. Atau kita yang masih sehat juga kalau bepergian gitu pakai masker juga gak masalah ya. Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Terus menjaga ventilasi rumah nih warga bercahaya, ventilasi rumah kita ya. Untuk apa? Untuk sirkulasi udara. Iya, dan bukan hanya udara saja, tetapi sinar matahari ya. Jadi kita makanya harus pagi-pagi buka jendela ya. Buka jendela, buka ventilasi udara, biar apa namanya, jendela juga biar mataharinya masuk ke dalam rumah kita ya. Nah, makanya itu ada apa namanya, desain rumah itu yang pakai atapnya itu ada yang pakai apa namanya, genteng yang transparan biar sinar matahari itu bisa masuk ke dalam rumah gitu ya. Ada yang seperti itu. Terus ada yang pakai rumahnya pakai kaca gitu kan. Iya, biar apa? Biar mataharinya bisa masuk, seperti itu warga bercahaya. Kalau rumahnya udah ada kaca, dibuka dong, disletingin kordennya pada saat siang hari, pagi hari ya. Nanti sore ditutup lagi, seperti itu ya. Terus apalagi, menerapkan etika batuk, melakukan pemeriksaan dini, minum obat sampai tuntas. Karena obat TB ini biasanya ada jenjangnya ya, yang harus terus diminum sampai dokter menyatakan sudah stop gitu. Iya, sampai tuntas lah pokoknya ya, jangan bandel. Pemeriksaan kontak serumah juga. Iya, kalau misalkan keluarga kita ada yang TB, nah kita yang ada di rumah itu juga
rajin memeriksakan diri gitu ya. Terus mendapatkan vaksin BCG sesuai jadwal untuk membantu melindungi anak dari bentuk-bentuk TB berat. Seperti itu warga percaya, baik. Makanya kalau ada imunisasi-imunisasi gitu ya, jangan anti-imunisasi. Pokoknya imunisasi, pokoknya diimunisasi ya putra-putri kita ya warga percaya ya. Iya, imunisasi yang lengkap. Terus ada juga orang tua yang pakai imunisasi tambahan, imunisasi ini, imunisasi itu. Iya, gak apa-apa juga, karena itu kan sebagai bentuk pencegahan ya. Iya, daya tahan tubuh kita supaya kebal nanti pada saat anak sudah tumbuh dewasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
3: Acara apa, Mi?
1: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
3: Wah, keseruannya apa aja?
1: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
3: Wah, seru banget pasti nih.
1: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
4: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Iya, warga percaya ada 448 personil Polresta Cilacap ya yang disiapkan untuk mengamankan Pilkades serentak tahap pertama tahun 2026. Kesiapan itu ditandai dengan simulasi penanganan kerusuhan massa di alun-alun Cilacap. Jadi kalau Anda kemarin ngelihat itu ada apa gitu ya, itu simulasi warga bercahaya. Simulasi lagi latihan seperti itu. Tapi sih yang diharapkan gak ada ya. Walaupun udah simulasi, sudah siap, sudah latihan gitu ya, sudah disiagakan pasukannya, tapi semoga semuanya aman, tentram, lancar gitu ya. Tidak ada kendala, lancar pokoknya. Simulasi dilakukan untuk melatih personel menghadapi berbagai kemungkinan gangguan keamanan, mulai dari pemungutan suara hingga keributan akibat ketidakpuasan pendukung calon yang kalah. Tapi nanti pokoknya walaupun misal kita mencalonkan si A, nanti si A menang atau kalah, harus berlapang dada ya, warga bercahaya ya, berlapang dada menerima semua kondisi seperti itu. Mulai dari sekarang itu sudah dipersiapkan, kalah menangnya pokoknya lapang dada untuk menerima seperti itu ya. Kabak Ops Polresta Cilacap AKP Siswanto menyampaikan pelatihan ini dilakukan agar seluruh personil memahami tugas masing-masing saat mengamankan Pilkades. Iya, latihan diawali dengan Tactical Floor Game atau TFG yang dilakukan, ini dilanjutkan dengan simulasi di lapangan juga. Dan dalam skenario latihan, pendukung calon yang kalah digambarkan melakukan aksi anarkis. Petugas kemudian melakukan pengendalian massa untuk memulihkan situasi. Nah, pihaknya ingin memastikan seluruh personil itu memahami tugasnya. Iya, tindakan yang harus dilakukan apa? Seperti kalau misalkan kejadiannya seperti ini, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, seperti itu ya. Selain Polri, kegiatan ini juga melibatkan TNI, ya, ada Linmas, ada pemerintah daerah, ada petugas pemadam kebakaran. Waduh, nih ya, petugas damkar tambah lagi ya kegiatannya ya. Tugasnya tambah lagi nih ya. Tuh tambah lagi nih. Oh, damkar. Aduh, hebat ya pokoknya ya petugas-petugas ini ya, pengamanan ini. Siswanto menyampaikan setiap personil harus memahami tugasnya, penanganannya yang terjadi seperti apa. Pas seperti itu, tapi semoga tidak ada yang terjadi ya. Semoga aman deh untuk Pilkades serentak tahap pertama di tahun 2026 seperti itu, warga bercahaya. Oke, baiklah. Harus senantiasa dicermati ini ya. Untuk Anda yang mencalonkan diri juga sama masa-masanya diperingatkan ya, untuk berlapang dada, tidak ada anarkis-anarkisan. Kalah menang itu soal biasa seperti itu ya. Baik, Tiwi Gapi kayaknya harus segera pamit deh, karena waktunya ini udah hampir jam 10. Nanti di jam 10 Tiwi bakalan kembali lagi untuk menghadirkan lagu-lagu dangdut. Jam 12 nanti ada rekan Delia Molly yang akan temani di program TGN. Tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Tiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di alun-alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Aduh, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
5: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
4: Petang kulara banget kok, senep.
5: Lah kepriwe?
4: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
4: Apa kuwe?
5: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang, gue ketemu kue.
4: Oh, kayak kue ya?
5: Iya, nyanyi. Dinum.
4: Iya, oke, siap.
6: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya, jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
0: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: Matur nuwun, thank you.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Woi, cok. Iya. Asem banget gue. Tambah gede ya.
1: Iya, ya selam. Ini Pak RT kan wilanake ya.
2: Selamat, selamat, selamat.
0: Kanca
2: STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Ini dari kanca pokok, jadi aku bisnis.
0: Tapi ini kalau pengen melu ya anju paling.
1: Pemerintah bisa membiayai fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat kita lihat-lihat karena don rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun
3: dan ini betul teman bro
1: nah sedulur ayo dalam kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal lapor nabai maling bea cukai kaya nomere
3: jadi ke sini ngomong harus apa bilang ngeku
0: woi kot kot ngeke
3: bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: και ΡΑΕ.
1: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: kayaknya butuh teman ini deh masjid. Iya,
1: awalnya aku ben gak ngantuk ngono lho.
0: Sopo enak. Iya, kayaknya.
1: Serotok mancing-mancing.
0: Oh, sobat. Itu. Yang pakai baju cuping itu sopo ya. Iki. Oh, sini.
1: Masuk iki. Spek piye iki?
0: Oh, era. Are you ready?
2: Ready.
1: Ya wis bungkus. Gak apa-apa iki.
0: Ditemenin era aja ya Mas Sigit ya.
1: Oke. Ini senengane cah-cah iki ya. Yuk. Bungkus. Monggo Mas Kliwon.
0: Ya bungkus.
1: Boleh.
0: Bayarnya piro?
1: Ngopi no.
3: Iki jaring
4: nggih. Masa ya nggo ceret.
1: Oh iya. Ora apa-apa.
0: Kadung. Ya tidak apa, Bos. Biasanya campur.
1: Wes. Mikin ndi mik. Pen mik pen. Ya. Pen ini mik.
0: Iya. Gue ready Mbak Del.
1: Gue ready.
0: Iya. Gas era, lagunya apa?
4: Yo iki mau.
0: Oh. Surga di telapak kaki ibu. Surga di balik dosa.
1: Iya. Sing piye contone kuwi?
0: Sing contone ngerti dhewe kan dhewe dosa to. Ready Mbak Dela. Ready. Yo.

0: Nyonguli B, Aki.
1: Uli hadiah, 1,5 juta.
2: Ih, asik.
1: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
3: Kue, si Sri. Uli hadiah, 1,5 juta, War.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
1: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
4: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
1: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
1: War, ora nyambung war.
2: Penipu kowe.
5: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Bercahaya 94.3. Tekean Tembang Gending Klangenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Tekian lik karo cendel. Tekian lik sing enak, sing manis, sing renyah, sing gurih, sing seker, sing semeraput. Ya sayang, WA ni 08161605443. Mau panjenengan nyon lagu atau kirim salam, facep oke bercahaya FM masih. Streamingnya bercahayafm.com ya. Gue sih nang sedunia raya bisa ngeklik nang internet Google bercahaya FM.com. Yo, tarik pain. Aku nenyelak amin pision kau.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
2: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
2: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
2: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tia Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
1: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Datang, belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
3: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: dinding kelangenan lur ke wis tanggal 15. Dadi dalam mening ana acara sing bikin gembira rakyat Cilacap khusus nggih. Wenang Cilacap tanggal 17, 18, 19 arep ana Festival Literasi Cilacap 2026. Asalane warna-warna. Ana pameran buku, lomba melukis, lomba mewarnai, lomba drum band, terusan talk show, sosialisasi parenting, lomba dance, cooking class, bahasa UMKM, penampilan band SMP, SMA, SMK, OPD, jangan pada main band kayak ya. Terus anak KM barang, arep anak ke apa, sing sekang Surakarta. Teleponnya, tebukak. Halo, Tekean.
1: Assalamualaikum,
0: selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Ya,
0: sayang. Saya sayang, kamu sayang.
1: Biasanya halo sayang, gue ya sayang.
0: Iya, sayang. Iya,

0: lancar berkah
1: barokah. Amin, amin ya robbal alamin.
0: Mungkin acara nang ndi iku Mbak Delia
1: nang alun-alun, alun-alun.
0: Oh, aku wingi bayar untuk kodong-kodong ya lu disunter nang alun-alun kok malah nang titik eno.
1: Gue tiba sing main, sing terbaru. Iya bener lah, aja nang alun-alun tok. Para alun-alun yang ana Melayu ngana.
0: Ya tapi kan aku wis pinggir ya naik kodong-kodong maringan 10.000 sampai bokongnya semutan.
1: Apa iya? Ah, berarti kan kurang minum bok, dok semutan. Semuti siram boy, sor.
0: Aduh banget Mbak Delia kan ngonku ya mengalor kan lepeng-lepeng ngalor ngulon kan kreweng-kreweng itu.
1: Oh ndak, oh iya. Ya tuh banget kue lah.
0: Iya kayak kue kan bawa tuh iya. Pas kulit.
1: Rasa, ya, iya rasa, ya. Nah, rasanya kayak sekemarin Jakarta.
0: Iya, kayak si jalan halus kayak.
1: Iya. Yang lewati kene berarti lewati bercahaya.
0: Oh apa iya?
1: Nah, ya iya. Iya, anak antena. Iya, anak antena gede banget. Iya.
0: Kelamin posisinya jere nang konoan tapi aku ora deleng-deleng mari dundur iku
1: jenenge ate. Oh, kok kan lewati ka sekang Polres ya, sekang Polres terus jalan raya anu tolet Cilacap. Pertamina yeah. Belok kiri, iya yeah, kuwe sebelah kiri ne.
0: Ya maning-maning aku arep ora njeluk tekanan nggone lar. Ono tapi. Karena wonge ditinggok
1: kejadian
0: jebine bali ding.
1: Oke.
0: Cepot nang areng papi.
1: Iya ya. Oke.
0: Insyaallah kapan-kapan nek paringi waras selamat
1: dan panjang. Amin. Amin.
0: Amin. Apa en wong ngapin dong.
1: Iya, amin.
0: Arep kae, Mbak. Kintu-kintu salam.
1: Ya, oke.

0: yatimin, apat yatimin.
1: Ya, yatimin.
0: Liksu Barkali. Siapa sih ya? Liksu Barka Kumbang Asmara, terus Mas Cupento apa Mas Epen?
1: Cupento Epen.
0: Ya, Bunda Rizky Pertarangan, Droso Peto-peto.
1: Kan ya. Pada dua ciri khas cewek.
0: Mbak Mar, Cimbang itu main kenang Mbak Delia waktu nesat-set. Terus kadem Mbak Delia sugeng ayo tugas. Imba matur suwun, kulawune nyemeku bae lah.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muisto lingah sekali engah langsung etol, sekali etol langsung kam, tarakam sih.

0: sayang.
1: Halo Tegean, halo, gimana Wong Ayu?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat waras, selamat, panjang umur.
0: Amin, Mami Bintoro, seger pisan ketone mi.
1: Alah seger banget, terus aduh sholat wiridan harus pakai krim.
0: Oh, okay.
1: Ternyata diterima ya, tak geledak dulu.
0: Oh iya, krim ah nanti.
1: Kayak gitu Wong Ayu. Mami mau tanya ya, waktu ulang tahun Radio Berjaya sampai sekarang masih udah 2 bulan belum?
0: Ya ini kan bulan September Mi, ini Oktober, berarti sebulan. September Oktober.
1: 1 bulan ya?
0: Iya. Kenapa Mi? Oh. Armaning.
1: Orang lagi hutang.
0: Ancer-ancernya pas anu nggak ulang tahunan ya.
1: Iya kan tak tulis. Anu hari Sabtu apa ya?
0: Ya.
1: Hari Sabtu terus hari Minggu kan nyaur hutang.
0: Oh gitu.
1: Nah, Minggu Senin pokoknya tanggal 20 lah, tanggal 20. Wingi tak tulis.
0: Oh iya.
1: Terus aku takon naik uangnya si telepon ngomongnya lombo, jadi aku takon jenengan.
0: Oh,
1: nek tanggal 20 aku kok bulan ngarep berarti ya.
0: Iya.
1: Bulan siki 20.
0: Mau 2 bulan. Takon mi, kan wingi tanggal 20 bulan September ngulin lagi arep Oktober apa November.
1: Lah pokoknya mbok kurang sewu mbok wis 2 bulan apa nembe sebulan.
0: Oh, ini si, ya baru sebulan.
1: Aku nyatete tanggal 20 waktu bar kumpulan nang radio kuwi Wong Ayu.
0: Oh. Ya berarti diterimanya pada bulan September.
1: Iya mbak, aku mami orang ngerti. Desember, Oktober ngerti nih.
0: Orang.
1: Sawal api besar sura kaya kuwi.
0: Diterimane wingi sepas lagi ulang tahunnya Bercahaya.
1: Iya, aku bar ulang tahun Bercahaya kan aku nagih.
0: Oh iya.
1: Terus tak tulis tanggal 20.
0: Oh, kalau mau 2 bulan lagi ya berarti ngesuk bulan November. Ini baru Oktober.
1: Oh, berarti bulan depan ya?
0: Iya, bulan depan.
1: Ya soalnya kan ngasile itu di laut 2 bulan sekali pulang.
0: Oh iya, iya. Tapi ya paling apa tanggal 20 ngesuk mami tekan nah iku.
1: Iya, aku kan jajan boleh tukang ojek sih.
0: Iya. Ya ditelepon bae. Kepriwe kowe? Tanggal 20 ya. Eh kowe.
1: Oh ngalang di telepon orang tau diangkat Wong Ayu ngerti nih aku pernah di sih.
0: Telepon pakai nomornya anak pakai mami sih dengan anak ono.
1: Oh iya nomornya enak kos ya.
0: Ya yang kita teleponan nomor kie lah kok harus diangkat mami ya. Halo kue jangan lombok nih cepetan ke nyong cepetan dibayar kayak gue mi nanti diangkat ngerti lu mami ya apa teni kue cerdik
1: ya, kayak kue ya Wong Ayu.
0: Harus cerdik. Marahi kok.
1: Aku udah baru sebulan apa tanggal 20 2 bulan ya bulan sekarang aku. Ngomong dewek sauri dewek.
0: Oh ya, ya paling apa besok tanggal 20 ini. Sekarang kan 15, 5 dina maning mi.
1: Ya,
0: 5 dina maning.
1: Oke,
0: okay,
1: kayak gitu.
0: Ya.
1: Berarti salam-salam Wong Ayu.
0: Ya, mangga-mangga.
1: Salam untuk Mama Rizky di Petarangan Petok-Petok, Bunda Rizky. Salam untuk Bunda Harti, Bunda Cantika, Bunda Laras, Mbak Osa, Mbak Emar, Bu Yanti, Nasi Goreng, Bu Tuti, Bu Mus Bogowonto, Mbak Mustolinga, Mama No, Titi Senja, Pak Yuli, Pasar Gede, semuanya saja. Salam untuk Andi Yulianto
0: ya.
1: Kerja di depan Davam sama teman-temannya ya, selamat bergoyang.
0: Sama Andi itu Oren.
1: Iya sama Andi.
0: Andi Oren.
1: Oh Andi Oren.
0: Iya Andi Oren. Kiri kok kena ya.
1: Terus salam Bu Sutira. Cek kimutan nang batuk langsung ya.
0: Iya, oke, siap.
1: Mama Nok ketinggalan
0: sing
1: perek. Waring-waring protes.
0: Iya. Nah, kelalen kok.
1: Kelalen iya. Salam untuk Bos Kirno, Pak Haji Haji Barang, Bang Raju Kumbang Asmara, Pak Tondot, Pak Amin Maskur, Pak Rasimin, Pak Salut, Pak Bening, Mas Dimas, Pak Tejo, Pak Tejo siapa ya?
0: Seja Marjono.
1: Ya, Tejo Marjono. Salam untuk Babe Sukar. Udah semuanya ya?
0: Oh, Pak Bening udah.
1: Oh ya, Pak Bening udah.
0: Oke.
1: Semuanya saja yang monitor radio bercahaya. Tegian siang-siang. Panas-panas mangan. Karo tege sambal terasi gorengan gesek wae lah aku rasa seneng tempe rasa seneng tahu. Senenge gesek.
0: Oh iya, enak. Oke, siap.
1: Ngoneng cantik, yang manis, yang glowing, yang lentir, kuning. Selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat, waras, selamat, panjang umur, rezeki lancar. Amin. Ayo, Mama Rizky Petarangan naik. Biasanya sondol-sondolan.
0: Iya, petok. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayang, oye, tak payah lagu enak banget me. Saya, mana jangan ngantuk. Tangi. Esoknya anginnya pada mulai gede ya lur. Musim garing. Hati-hati jangan buang kesan sembarangan. Bokok-kobongan. Miris, silacap ya.

0: Lho, gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
1: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
8: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811 2511 105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is, Bu.
4: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak kaya kiye. Asure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu, ibune ora usah melu.
4: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean tembang gending klangen.
1: Tegean tembang gending klak klak klangenan lur. Alhamdulillah sarap jam siji ya lur. Face poke bercahaya FM. Temenan yang inget nake Cilacap bebis pada kebakaran ke nangkana kebakaran hutan pada melu-melu ke. Ya Allah anak-anak baik. Ya dijaga bareng-bareng ya lur. Misalnya anak kuku setitik ya mandan disiram ke. Langsung nang Rika. Iya langsung pokoknya urusan nunggu apa-apa. Mek pengen anu bantuan ya anu ke anak genik cilik ora apa-apa cilik suwe-suwe ngedeni. Tumiem Virgo hadir Medan kakak oke terima kasih mantur nuwun. Mursid Mama Rizky tanggung banget mak Maris nyaki macam-macam pok. Amin Satirin hadir Kawunganten oke. Nengat poningsi sing dirasa panas pol. Salam-salam go Inara cantik, Bu Puspita, Bu Indah, Bu Oni, lima sekawan. Salam sehat selalu. Amin. Matur nuwun Cengdel. Oke, terima kasih. Kondot, Beyek, Beyeknya lagi kenang apa, Dot? Ya. Di lempeng nak, karo sing abang-abang, Bro. Ibnu Jabal Asadam jeruk lagi hadir sing dirasa ya ana lah pokoke warna-warna iya warna-warna ana terasa ge. Kondisit ya lur, kondisit lur tanggung banget ke soale sarap maca berita jam 1. Gumilang Abi Manyu. Sing jelas ya terang bae mendung peteng tapi kapan ya udane iya. Gumilang Abi Manyu wayahe ngantuk wayahe bocil ge jengdel. Oh iya bocil pada bobo ciang. Subarka barka sirah mut-mutan banget terasa dadi siji. Oke, Mbak Martiani sing dirasa sumuk salame kabeh bae. Ya bener, lagi sumukan ya, sumuk kok tanggung banget tanggung. Jam 1. Jadi kita menikmati sekare dahulu ya sebentar ya. Jam 1 deh. Oke, nanti kita lanjutkan lur.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Sebuah kapal kontainer berbendera Singapura, KFS Pride, tenggelam setelah terkena proyektil tak dikenal saat melintasi Selat Hormuz pada Selasa 13 Oktober. Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura menyatakan insiden itu menyebabkan kerusakan dan kebakaran di kapal, tetapi seluruh 21 awak berhasil dievakuasi tanpa laporan korban luka. Pemerintah dan aparat gabungan menggelar uji coba penebaran dry ice atau es karbon dioksida padat untuk membantu mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman terjun langsung melakukan peninjauan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang, Palembang, bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjelang pelaksanaan uji coba yang dijadwalkan pada Kamis ini 15 Oktober 2026. Dudung mengatakan uji coba tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mencari solusi dalam menangani kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera Selatan. Brasil menghajar Cape Verde 4-2 menjelang lawan timnas futsal Indonesia dalam Copa das Nações de Futsal 2026 di Max Ronsenmann Arena. Kemenangan tersebut dibukukan Brasil pada pertandingan pertama grup A di Max Ronsenmann Arena Kamis 15 Oktober ini. Brasil unggul 1-0 lebih dulu melalui sepakan kaki kiri struktur Arthur Guilherme dari sisi kiri. Usai mengecoh satu lawan dengan cermat, Arthur mengarahkan bola, menempatkan bola di pojok kanan atas gawang Cape Verde. Cape Verde menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dengan gol dari luar lingkaran. Namun Brasil kembali unggul 2-1 dengan gol berkelas Vinicius Roca. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Tegean, tembang gending klangenah.
1: Tegean, tembang gending klangenah yo lur, 08 11 11 6 5 4 3. Sing tak arep-arep, sing tak arep-arep, Cilacap ke aman, tentrem, merona papa. Yang mikia informasi kayak sekarang meruh dewek mikia nu bantuan air bersih dari Polresta Cilacap miki lewat kene Polsek Cilacap tengah nang sebelah nyono esok-esok ketemu Pak Galih. Halo Tegean.
2: Halo Tegean, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Petarangan metu, petok-petok
1: okay. Panas tepuk. Apa panas banget . Padahal kono silir gunung lho ya.
2: Sehat model.
1: Alhamdulillah pangestune kiye, sedulur-sedulur sehat waras.
2: Nang kono kayane adem model.
1: Iya, kok tahu. Iya.
2: Awas suspenser. Ya.
1: Okay.
2: Anu kane Mbak Del.
1: Apa?
2: Seketane Bu.
1: Aku melu.
2: Ya sing cara kanggo gawe.
1: Iya,
2: Ya iya paling-paling toko bakso bek paling muli loro, Mbok.
1: Iya, rampung pokoke. Gelis pisan.
2: Iya bener-bener ya.
1: Dening mlebu.
2: Salambe Mbak Del.
1: Oh, disit ke dening mlebune goyang pagi. Iya suara papa.
2: Katane bu.
1: Iya ora papa. Yo.
2: Yo ora nang goyang pagi ujar kunyong ratu nyimak angger kue di setel.
1: Iya kayak anu salah folder salah kayane.
2: Ya okay. Salame kanggo bunda Oni, bunda Setira, bunda Mustolinga, matur nuwun salame.
1: Oke. Okay.
2: Kanggo bunda Kinan, bunda Titi, bunda In Nalaran,
1: ya.
2: Kanggo Mbak Osa, Mak Enok, orang lego ya Mbak Tewi Anu Mbak Del.
1: Belum.
2: Dere lagi meriang panas dingin api sih gue.
1: Waduh. Ya.
2: Dere ya, anu orang pirang dina orang gabung bok.
1: Oh.
2: Ya moga-moga sehat selalu.
1: Oke.
2: Kayana sih anu lagi ngeringok kena karo jentel kayaknya.
1: Oh iya. Oke.
2: Kanggo Mas Dimas ya moga-moga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kanggo Kang Arjuna. Oke. Kroya moga-moga ya geprekane bisa ditata-tata. Kanggo Bapake Guntur kowe nang Palembang. Kanggo Pak Bening, okay. Pak Ras ini pada bayi ya.
1: Iya, Dean.
2: Ya. Kanggo Pak Teja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Haji Haji Bara, Pak Bening, Kanggo Babe Sukar, Mbah Karti,
1: siap.
2: Bu Bentiang, Bos Kirno, nang kono panas apora, Pak akeh kipas angin e.
1: Tersedia apa saja.
2: Kanggo kae apa?
1: Bakso ya ana.
2: Pak Galang Joko Purwanto.
1: Siap.
2: Ya, moga-moga anu lagi kae lagi dalang apa ya badal.
1: Iya, lancar lah ya dalangane ya.
2: Iya, pokoknya lancar.
1: Amin.
2: Ya, kita arah ke anu maring gontu gue.
1: Iya, oke.
2: Ya, kanggo kabehan bae lah sing Om Mami Bintoro kelalen gue.
1: Oh iya.
2: Kanggo Mami Bintoro matur nuwun, Mami.
1: Gitu. Kawelane
2: moga-moga sehat selalu.
1: Amin. Oke.
2: Ya, kanggo Kumbang Asmara, ndi jere arep ngingkung?
1: Ngalah bocah kaya kae ora percaya. Angel.
2: Mbane anu inyonge segede anu kia diingkung jere go slametan badel.
1: Anu pocak kurang ajar ya kaya kae. Ngotuli kangi keingkung dewek.
2: Iya. Aku boleh ngomong ya kaya kaya orang anu agi dikuri-kuri langka barangnya maksudnya yeah. Langka wong kaya inyonge kaya kue.
1: Aduh,
2: ya ya kanggo kabehan bae lah sing ajeng nyimak anu tegane Mbak Del, muga-muga ya Mbak Del sehat selalu,
1: rezeki lancar
2: pun barokah. Kanggo warga LPPL Bercahaya ya, muga-muga pada sehat.
1: Amin.
2: Muga-muga ya pada sehat rezekine.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Matur nuwun Mbak Del. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tina setu tanggal 17 Oktober ke acarane warna-warna banget ke. Sing kae si kraton sindi ya. Si mang kraton Surakarta. Oh, literasi. Oke, nanti ya lebih lanjut ya. Ke Tina setu kayaknya semua ke. Minggu, minggu. Oh, nak tari-tarian ke? Setengah bulu tapi. Iya, oke lah kalau begitu. Ke siapa ke? Orang anak kainnya teneng. Oh, bapaknya Guntur. Halo, Tekean.
3: Tekean.
1: Ya, waalaikumsalam Pak Rasimin. Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah, ya Allah.
1: Ini posisi di...
3: Panas sepol,
1: panas. Ya. Ini posisi di Palembang?
3: Mangaring Palembang, Blitang.
1: Palembang beneran Palembang?
3: Asli, kalau asli.
1: Oh.
3: Kalau pokin.
1: Oh, mana aslinya Cilacap?
3: Kemen, pulang sini Bumen.
1: Oh, Kebumen. Kebumen.
3: Berpo aku Kutoarjo.
1: Oh, Kutoarjo. Aku pernah urip nang Kutoarjo, Pak.
3: Enjing ajeng bangsu insyaallah rezekian okay. Kesehatan
1: lebaran kali ini. Amin, amin. Iya, itu Arjo. Saya di Sawunggalih 25.
3: Aku nang stasiun kae Sidarum jenenge.
1: Oh, Sidoarum. Iya, Sidoarum. Nek nek aku di jalan sana.
3: Gemian sapa kae calon presiden lumayan cedak.
1: Oh iya iya, aku ya itu stasiun tempat dolananku nang kono. Kelayaban. Iya. Oh iya iya iya. Oke.
3: Salam Yudel.
1: Monggo silakan Bapak Guntur.
3: Anggo Mama Rizky gue mau
1: bulu nyetel suruh kono.
3: Panas suasana ne.
1: Iya.
3: Pemeracak banget karena berburu rawan orang.
1: Wis pokok.
3: Karena kayaknya gue satu-satu nolak pedosan.
1: Wih. Wih seorang anak. Dicas terus. Pak Rasimin ya aja kalah lah. Guyuk kok. Mama kan guyuk kok yang kalah. Jangan nanti lobet lah.
3: Aduh.
1: Lobet. Lobet dunia ini petang guys.
3: Besar tondot
1: ya.
3: Tak tunggu apa lagi munggah lo tondot.
1: Iya, oke.
3: Celengar celengar bawaan.
1: Ah, kayak memang anu celengar. Orang ding ya mak.
3: Bapak Juna.
1: Pak Juna.
3: Bos Kirno.
1: Bos Kirno.
3: Harus biar kentung galang sama Dewan.
1: Jan mantap.
3: Terus apa mana ya Bunda Inga?
1: Ya.
3: Terus besokar Pak Arang, Pak Alimar.
1: Alimar.
3: Terus Bunda siapa dari?
1: Sinang ya. Sinang di?
3: Baik.
1: Iya. Oke okay lah.
3: Warga Cilacap oke, sangat ingin
1: percaya. Oke.
3: Okay.
1: Mustolingah mbok, kayak mustolingah darah.
3: Terus Cilacap kabeh muga-muga Cilacap makin maju.
1: Amin.
3: Banyak kegiatan yang membangun, yang terus menjadikan Indonesia juga maju.
1: Oke, siap.
3: Oke, Jendel.
1: Ya, oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasimin, Bapak ke Guntur nang Palembang asli, Lur. Jadi siki tidak ada anu penghalang jauh tempat wilayah. Alas, pokoknya kecil. Ayo, sayo, miki sama sing nyong lagu duit seket. Seket ewe apa satu sewe? Atusan ewe ini, dikit atusan ewe ini, kek. Aduh, atusan ewe ini, tiba-tiba mau pacaran.

0: Layanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
3: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
2: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
4: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
5: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
7: Kan namanya

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasnya gue kan ngerok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending kelangenan.
1: Tegean tembang gending kelangenan. Lur wingi nane dengan nenek. Nyong ya melaku nang Cilacapan lah ya. Kue memang lagi garing pisan. Terus anu kainnya pada ranting-rantingnya, godong-godongnya pada ambrol. Ngisore alang-alang, pancen medeni pisan. Angger, kue kan pinggir dalan, kan anggon perak laut lho. Asal wong buang kesan nang kono berai kue, udut terus buang kesan berai kue. Cepet banget. Tapi alhamdulillah kue nang kono mandan tanggap kayak iki gelur. Jadi sing wit-wit alang-alang sing garing sing perak gili ana sekitare 5 meter lah sekang dalan aspal kue wis dibabat disi telur walaupun kue alang-alang. Jadi sekelebatan wong nyerampang atau apa nguntal kesan guang kesan seberan eke ber eke anu kae apa jenengane orang ngenangi alang-alang kae gelur ana maning wong untal kesan kesan ke diuntal sauntalan mbok diuntalna aja diuntalna kae mbok diuntal du dilek untal dilek ya mbok ana bahasane diuntalna mbok ngene diuntalna ae mbok iya diuntalna ae di werna lah apa ya jenengane dibuang ber iki lah pisane set nang pinggir dalan aspal pinggire dalan alang-alang wis garing-ring garing-ring-ring-ring garing banget maaf ya kayak nggon teluk penyu pinggir dalan.

dalan kan sing belok mlebu dalan mlebu gapura ya. Nek maring biasanya dhewek kan maring kanan, maring Teluk Penyu. Gapura Teluk Penyu biasanya belok kanan maring THR Teluk Penyu, maring Benteng Pendem. Kue sing belok kiri, Lur. Nah, belok kiri. Kue kan jarang arang-arang, paling anggar wengi-wengi. Ana sing permisi, Mas, eh kue. Lah kue nang daerah kono kue jenanu alang-alang pada garing-garing wit-witannya ranting-ranting pada anu ombro loran anak ido kayaknya monyong anu foto-foto nang kono ya kue alhamdulillah dan petugas kono ne ana pak sabar apa ya pak sabar tapi mutukan ngana murah pak sabar pak rasimin di balang na diuntal na ya pada beti untal na bang pada beti untal na mau kayak bang ngene diuntal na terus di cangkempe dicekel dicangar nak gue diuntal nak nang wong A akhirnya tekuntal nang aneh kayak gue mbok di balang nak iya di balang nak bener di balang nak soberan ber kayak orang-orang tekan ngana kecuali ini gue sengaja dilempar tangannya di anu nek korek kayak diurup nak dibanduli waktu menganah kayak gue lah mungkin ya bisa jadi kecerannya sengaja nang pinggir laut ya sing kena ya laut kayak ngana maring laut tapi kan tetep bahaya bae lah orang sama macam-macam orang sama mana ngau kayak gue lah marakna reseh temen sih gak sesuai kayak gue ngapa kayak gue dikendali kena bersama-sama ayo gue menaja kobongan menaja kobaran angin musimnya siji anginnya gede loro musim garing ya mudah-mudahan kayak musim ketiga mlebu November ya rampung ya November udan naik lah iya iya arep-arepannya kayak gue udan ya sing secukupnya baik aja udan saya merkena banjir melas ngeranu kan aku banjiran kok ih wis neretep dunai we aneh maaf Dina Oja Dor oke Mak Dina Laras Sugang siang Jeng Del request Gubuk Kasmoro salam kagem Mama Rizky Mak Bintoro Mak Enok, Bu Mustolinga, Dimas, Kumbang, Arjun, Mak Cantika, Mbak Mar, Bos Kirno, Dina Osa, Lans Doi Mawon, Grup LPPL, Kagem Jengdil, suka ngayai tugas, semangat sehat selalu, nuwun. Oh ya Jengdil, arep takon hari Sabtu, anak karnaval jam pira jeng? Karnaval kaya, sing pangeran-pangeran Surakarta ya? Shit, apa tanggal 17 apa ya? Tanggal 17 ini nanti saya share ya nang Facebook Bercahaya ya festival literasi jadwalnya nu akeh banget ya nak cooking class dance hiburan Sabtu launching buku bareng kirap kayak ya kirap ya sini tempat di gedung Semekar Minggu ne, warna-warna, masih ya mbak. Anu akeh banget kayaknya, print-printan akeh banget. Oke, nanti insya Allah tak share nang Facebook mbak, flyere, oke. Ana door prize kok, datang dan dapatkan door prize menarik, gue. Siapa tahu kamu jadi salah satu pengunjung yang beruntung. Main temen gue. Datang dan ramaikan nikmati festivalnya, jelajahi basarnya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan hadiah menarik. Wih, cuan, mantap teman ya, Cilacap ya. Dinas Arpus ya sih ngadakan lur, geden. Oke, nanti saya share ya informasinya ya. Mustolinga, turun ma. Om Andi Oren ke, Andi Oren semangat. Siang dunia maya, dunia nyata, dunia ijik-ijik, siang tekean. Siang Radio Bercahaya FM, salam santun dari kawasan Sudirman. Salam buat keluarga Andi Oren di Jalan Bio Timur. Mas Ipan, Ubi Cilembu, loh, ke, Mas Ipan Ubi Cilembu mbok jalan anu konok we, jalan kenari, nyonya cok anu konok. Keluarga Estu Eco Buriam, ke, nyong ganu tau gak video. Anu kono, anu bubur karo kembok apa ya, gak ada suka-suka laris banget karo lontong opor, laris sepol kono
warung berkecek Utine Mama di kawasan Sudirman. Oke. Buat semua pendengar Tegian Pecah FM semua, salam sehat dan bahagia. Buat Jengdel Metuga, jaga kesehatan, request ke Pati-Pati Dimas Tejo. Oke, siap ke Pati-Pati. Pati-Pati malah. Oh, udah. Pati-Pati Pe, berarti berjuang sampai mati. Tapi pribe-pribe ayo gue. Ayo gue, Bok. Oke. Om Andi Oren, bagaimana laris manis dagangane? Oh yeah, semangat genyo TV fotone maning top Marco top. Uhui, gelegar tagihan di kawasan Sudirman. Oke, makasih Jengdel, makasih Percaya FM. Meluncur, meledak. Iya, iya. Tarik, semangat.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
3: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
3: Ngone pakir no. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
2: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayu, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
7: Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih, nanti kita lanjutkan di jam 3 nang topokan ya lur. Ke matur nuwun simis pada komen-komen nang Facebook juga ke anak sapa mending ke. Oke ke. Oke. Anak Pak Guntur, Bapaknya Guntur,
8: Pak Guntur Wijaya.
7: Kang Taryo Ponco, Jos, terima kasih Bekasi hadir. Lik sing dirasa keko. Oke. Jam 2 nanti kita ada Persada ID, Berita Indonesia Persada ID. Setengah 3 nanti lanjut campur sari. Jam 3 kita tampil di Topokan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.
1: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Mesa Live. Bagi peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi

0: pas di darat ini tidak terlalu
1: simak dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagah Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Iri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Bersama FM Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Luntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawang Lunto FM Kota Sawang Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk

Jejaring Radio Publik Daerah Seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, Anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live edisi Kamis 15 Oktober 2026. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan DJ Aldo dari Suara Muara Enim FM Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia akan berbagi kabar PLT Bupati Muara Enim, Sumarni. Pastikan 4 jalan layang selesai Desember 2027.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong percepatan pembangunan 4 jalan layang untuk mengurangi kemacetan di perlintasan kereta api. PLT Bupati Muara Enim Sumarni memastikan seluruh proses terus dikawal agar berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada Desember 2027. Hal ini dibahas dalam rapat bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Gaya Agung Palembang belum lama ini. 4 jalan layang tersebut berlokasi di Kecamatan Ujamas, Gunung Megang 1, Gunung Megang 2, dan di Simpang Blimbing. Saat ini pengerjaan masih berada dalam tahap persiapan, mulai dari pengadaan tanah hingga penyelesaian dokumen. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berkoordinasi agar setiap tahapan berjalan sesuai dengan jadwal. Nantinya kehadiran 4 jalan layang ini diharapkan bisa mengurangi antrean panjang kendaraan saat kereta api melintas, sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih aman dan lancar. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM Sumatera Selatan di Jaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Sumatera Selatan kita menuju ke Lampung, ada rekan Delisa Magdalena dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba, Lampung. Ia akan berbagi kabar, dorong inovasi pengelolaan sampah dan sektor unggulan daerah, Pemkab Tubaba perkuat sinergi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, mempercepat langkah pembangunan berbasis pengetahuan dan teknologi, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat resmi memperkuat kolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Melalui rapat koordinasi virtual yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tubaba Nadir Syah serta Sekretaris Daerah Iwan Mursalin. Langkah strategis ini difokuskan pada terobosan inovasi pengelolaan sampah plastik hingga optimalisasi potensi daerah di sektor peternakan, pertanian, dan perikanan. Dalam penanganan sampah, Tubaba melangkah maju lewat pemanfaatan mesin fast pyrolysis generasi 5 untuk mengelola sampah plastik menjadi minyak petasol. Lewat kemitraan ini, BRIN akan memfasilitasi pengujian laboratorium untuk memastikan mutu olahan minyak sesuai dengan belasan parameter baku mutu.

0: dan percontohan pompa irigasi, serta alat pengering berbasis energi terbarukan, pembangunan benih unggul ubi kayu, hingga inovasi pakan alami terjangkau seperti Wolfia dan Azolla bagi para pembudidaya ikan lokal. Sebagai langkah konkret, Pemkab Tubaba dan BRIN menyepakati pelaksanaan awal program pada tahun 2027. Melalui dukungan tenaga ahli serta layanan sains dari BRIN yang dilanjutkan alokasi anggaran APBD pada tahun 2028. Melalui sentuhan riset dan teknologi terarah ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat optimis mampu menghadirkan solusi inovatif yang mendongkrak produktivitas sektor unggulan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulungagung Barat. Delisa Madalena, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Untuk selanjutnya dari rekan Fajri dari Gema Sejan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, ia akan menyampaikan informasi tentang pemerintah Kabupaten Kota Baru bersama DPRD menyetujui dua rancangan peraturan daerah strategis.
2: RPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru dan DPRD menyetujui dua raperda strategis tentang kawasan tanpa asap rokok dan raperda tentang pengelolaan badan usaha milik daerah pada rapat paripurna DPRD masa persidangan 1 rapat ke-7 tahun sidang 2026-2027. Senin 12 Oktober 2026 di ruang sidang DPRD lantai 3. Bupati Kota Baru diwakili asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Sekda Kota Baru Haji Murdianto menyampaikan, raperda kawasan tanpa asap rokok diharapkan menjadi landasan hukum untuk perlindungan kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Sementara raperda pengelolaan BUMD diharapkan memperkuat tata kelola BUMD agar lebih tertib, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Bupati berharap setelah mendapatkan persetujuan DPRD, raperda segera ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah. Ia juga menginstruksikan SKPD terkait segera melakukan sosialisasi dan menyusun petunjuk pelaksanaan atau peraturan bupati sebagai aturan teknis agar perda dapat diterapkan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kota Baru. Demikian Fajri, LPPL Radio Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Tiga informasi sudah tersampaikan di sesi awal Berita Indonesia Live. Pendengar, kami akan segera kembali dengan sesi Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk

Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur. Saat ini kita sudah sampai di sesi Persada Edit Talk yang akan membahas tentang Prigen Coffee Fest 2026. Selengkapnya bersama rekan Suci Avandi.

0: Suara-suara FM 107 di Renti menginspirasi. Kali ini Suci bakalan ngobrol berempat. Yang pastinya ini obrolan cocok banget sih buat pasuran people yang suka banget minum kopi, pecinta kopi, bahkan keliling dunia untuk mencari nikmatnya minum kopi. Dan sebenarnya pasuran people, kita tuh gak perlu jauh-jauh ya untuk mencari tempat-tempat perkumpulan para pecinta kopi, karena nantinya akan ada sebuah pagelaran yang ini sudah digelar tahun lalu dan sekarang akan digelar lagi, dan pastinya ini tetap ada di Kabupaten Pasuruan. Dan di hari ini Suci sudah bersama dengan ketiga narasumber kita. Kita sapa dulu yang pertama, kalau dari namanya sih Pasuruan People emang unik ya. Semoga beliau juga berkenan dipanggil ini nih. Saya rasa temannya ini yang kasih nama. Halo Mas, jadi Nemo, panggilannya katanya Nemo.
1: Iya, panggilannya Nemo ikan oren yang iya.
0: Untungnya sekarang ditemukan di Raci ya.
1: Sudah ditemukan.
0: Jadi Mas Dedi ini Pasuruan People adalah project lead Prigen Coffee Fest 2026 yang pastinya beliau juga bersama dengan rekan-rekannya. Kita sapa dulu. Halo Mbak Lia.
2: Halo, gimana kabarnya nih?
0: Baik, Mbak Lia ini adalah Communication and Digital Cempaka Foundation Pasuruan People. Kita sapa lagi, satu lagi nih. Ada Mas Aan Morales. Halo Mas Aan, Pasuruan People pasti udah gak asing ya sama beliau. Kalau misalkan datang berkunjung ke toko kopi Jaya Lestari, adalah beliau adalah head baristanya di sana, yang pastinya ada di depan.
1: Ya,
0: dan di topik kita kali ini adalah Prigen Coffee Fest 2026, secangkir kopi sejuta cerita. Tapi saya mau tanya dulu Mbak Lia ya, sebenarnya nih apa sih yang melatar belakangi akhirnya Cempaka Foundation mengadakan event ini? Karena memang saya rasa Jawa Timur, Pasuruan sendirilah, hampir saya tidak mendengar ya, tapi saya baru mendengar bahwasannya dikumpulkanlah para pecinta kopi di hutan cempaka ini. Apa latar belakangnya?
2: Oke, Mbak Suci, terima kasih banget nih ya. Oke, Prigen Coffee Fest memang gak hanya tahun ini, tapi juga dilaksanakan tahun kemarin, 2025. Dan alhamdulillah tahun hari ini juga, tahun ini juga kita laksanakan, yang mana hadir untuk apa sih? Untuk menjembatani pesona kopi modern dengan keunikan tradisi lokal, kemudian festival yang dikemas selama 2 hari. Nah, di 2 hari tersebut pastinya

0: datang ke sana nggak cuma minum kopinya, ini adalah ada kompetitinya juga, ada kompetisinya juga, ya. Kira-kira lombanya apa, Mbak Lia?
1: Ah, kalau untuk masalah lomba banyak banget ya, diantaranya juga ada fun brewing, latte art, ada krewen, kemudian dan juga ada yang kopi susu yang hits juga. Nah, yang akhirnya pembeda tahun yang lalu sama yang tahun itu adalah kalau yang tahun lalu itu kan kita kompetisinya itu hanya dua, fun brewing sama latte art aja ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang tahun ini itu lebih kompleks nih. Nah, diantaranya ada yang kreweng sama kopi susu. Penasaran tuh ya?
0: Wait, kreweng, tau gak sih kalau aku dengar kreweng itu kayak mainan kita, main pendan. Ya gak sih? Kayak kreweng. Penasaran, ini siapa yang mau jawab dulu nih?
2: Kalau kreweng itu pada dasarnya sudah dilakukan oleh ibu-ibu di desa sejak zaman dahulu. Jadi ibu-ibu di desa kalau goreng kopi itu pakai kreweng. Kreweng itu gerabah. Iya, gerabah tanah liat itu. Jadi kita ada 6 desa dampingannya Cempaka yang setiap hari itu setor kopinya ke Cempaka untuk dijual. Nah, itu ibu-ibunya juga biasanya akan menggoreng kopinya itu setiap harinya kayak gitu. Nah, karena kita nyari wadah untuk bisa memperkenalkan kopi tradisionalnya, maka ibu-ibu dari 6 desa itu kita ambil perwakilannya, tiap desanya itu 2 orang untuk ngerosting kopi pakai metode tradisional, dan kita penjuriannya juga sudah pakai yang modern gitu.
0: Modern. Keren sekali. Orang-orang gak sadar ya, kayak mbak-mbak kita tetap menggunakan metode itu gitu ya. Ternyata sekarang lagi hits lagi ya, Mas.
1: Mulai kita muncul.
0: Biar, makanya tadi bilangnya kan tujuannya juga mengangkat tradisi lokal juga ya. Nah, oke, tadi ada kreweng, apa lagi satu tadi?
1: Kopi susu.
0: Nah, ini juga di agendakan juga, dilombakan juga. Mantap sekali. Dan saya mau tanya nih tentang prigen dan tentang kopinya. Sejauh ini prigen dan kopi itu seperti apa sih? Karena orang-orang mungkin nggak tahu nih, Mbak Lia ya, prigen ternyata juga menghasilkan kopi yang lezat. Nah, kiranya apakah ada kopi-kopi yang bisa dicoba Pasuruan People, yang sekiranya mungkin Pasuruan People nih nggak usah jauh-jauh deh cari kopi, nikmati aja lo kopi lokalnya. Gimana, Mas An?
3: Kalau kita bilang apa, menikmati kopi yang enak, itu di kita juga banyak kopi enak, terutama ada Arabica, Robusta gitu. Kalau karakter Arabica sendiri itu lebih ke kayak fruity, terus karakter rasanya itu yang enak kayak gitu. Jadi lebih ke karakter buah-buah kayak gitu sih.
0: Oke, di prigen itu.
3: Di prigen khususnya.
0: Oke, mantap sekali. Dan kegiatan ini akan digelar 2 hari pada tanggal berapa? Kalau boleh tahu, siapa akan menjawab nih?
2: Tanggalnya 16-17 hari Jumat sama Sabtu.
0: Oktober. Yes. Oke, terima kasih semuanya, Mas Aan, Mbak Lia, Mas Nemo. Terima kasih atas obrolannya kita, dan semoga kita ke depan bisa berkolaborasi lagi dengan event-event yang luar biasa dari Cempaka Foundation ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau di next event ya. Tetap stay tune di Radio Suara Pasuruan FM 107 Tiada Henti, menginspirasi.
4: Setelah sesi Persada Detox, setelah kita dengarkan bersama rekan Suci Avandi, sekarang kita bergeser ke informasi yang akan disampaikan oleh Cahyo As dari Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang akan berbagi kabar. Sinau bareng kembali digelar, Wagub Alif dorong peningkatan hard skill dan soft skill siswa.
5: Pendengar APBR seluruh Indonesia, Wakil Bupati Gresik Asnugul Alif melakukan kunjungan dalam program Sinau Bareng di SMP YPI Darussalam dan UPT SMP Negeri 5 Gresik pada Rabu 14 Oktober 2026. Program kolaborasi pemerintah Kabupaten Gresik, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, dan Radar Gresik ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya kemampuan literasi dan numerasi pada siswa. Wahub Alif menegaskan kemampuan akademik dan atau hard skill perlu diimbangi dengan pembentukan karakter atau soft skill untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gresik Haryanto menyebut program Sinau Bareng ini juga menjadi upaya mempersiapkan siswa menghadapi tes kompetensi akademik atau TKA 2027 melalui latihan soal dan pengolahan kemampuan memahami bacaan serta mengolah informasi. Pimpinan Radar Gresik Siti Umi Hani menyampaikan bahwa program ini telah berlangsung lebih dari 5 tahun dan menjangkau 3.500 siswa SMP negeri, swasta, serta madrasah sanawiyah sekabupaten Gresik. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, media, dan mitra pendidikan, program Sinau Bareng diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta mempersiapkan generasi Gresik yang unggul dan berdaya saing. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
4: Dari Gresik kita menuju ke Kabupaten Nganjuk. Saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Reni Kristi dari Radio Seranjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur yang akan berbagi kabar Bupati Nganjuk Marhen Jumadi resmi melantik 103 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam pelantikan tersebut, Kang Marhen menegaskan komitmen prinsip 0 rupiah atau tanpa praktek transaksional. Selengkapnya bersama rekan Reni Kristi.
6: Pendengar LPPL dimanapun Anda berada, pengambilan sumpah jabatan ini digelar di Pendopo KRT Sosro Kusuma Nganjuk pada Rabu 14 Oktober 2026. Para pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat administrator, pengawas, serta kepala puskesmas. Agenda rotasi dan promosi ini bertujuan memperkuat reformasi birokrasi sekaligus mempercepat layanan publik. Kang Marhen memastikan seluruh penempatan jabatan dilakukan murni berdasarkan profesionalitas dan evaluasi kinerja. Budaya nol rupiah ini diterapkan demi menjaga marwah dan integritas pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selain kecakapan kerja, para aparatur juga dituntut memiliki etika, kedisiplinan, dan loyalitas yang konsisten. Pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dan membangun komunikasi di lingkungan kerja masing-masing.
7: Maka saya selalu menanti-nanti. Jangan sampai setelah ini dilantik, kemudian dengan ada misalnya ada komunikasi kemudian ini karena saya yang mengusulkan ini karena saya. Tidak boleh. Semua nol rupiah. Kita jaga. Itu marwah lanjut.
6: Kang Marhen turut mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Seluruh jajaran harus memperkuat kerjasama tim impian dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penataan birokrasi ini diharapkan mampu mewujudkan Nganjuk yang semakin maju dan masyarakat yang sejahtera. Dari Radio Suara Anjuk Ladang, saya Reni Kristi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Untuk selanjutnya ada informasi dari Luak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Ada rekan Oji yang akan melaporkan Benteng Van der Capellen direncanakan jadi Museum Perjuangan.
8: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar merencanakan revitalisasi Benteng Van der Capellen di Batu Sangkar menjadi museum perjuangan untuk menjaga kelestarian sejarah sekaligus mengenalkan perjalanan masa lalu daerah kepada generasi mendatang. Rencana tersebut dibahas dalam kunjungan lapangan Direktur Sarana dan Prasarana, Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Ferry Arlius Datuk Sipadu, yang diterima Bupati Tanah Datar Eka Putra Selasa 13 Oktober 2026 di kawasan Benteng Van der Capellen. Pada kesempatan itu, Bupati Eka Putra menyampaikan pengembangan Benteng Van der Capellen tidak hanya berorientasi pada pelestarian pembangunan bersejarah, tetapi juga menjadi upaya menjaga ingatan kolektif masyarakat terhadap perjalanan sejarah Tanah Datar. Bupati berharap keberadaan museum tersebut nantinya dapat menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda agar lebih mengenal dan memahami sejarah daerahnya. Selain museum, kawasan Benteng Van der Capellen juga direncanakan menjadi ruang edukasi edukasi dan kegiatan kebudayaan bagi anak-anak sekolah. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung secara rutin setiap bulan atau dua kali dalam sebulan. Untuk mendukung kegiatan itu, Kementerian Kebudayaan juga merencanakan pembangunan panggung pertunjukan di samping benteng. Fasilitas tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi wadah pelaksanaan berbagai kegiatan seni dan kebudayaan. Di sisi lain, kawasan benteng juga akan dikembangkan dengan menghadirkan pusat kuliner tradisional. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berencana menata kawasan pasar kuliner yang telah ada agar lebih rapi sekaligus mendukung pelestarian kuliner tradisional yang menjadi bagian dari kawasan atau dari kekayaan kebudayaan daerah. Melalui rencana revitalisasi tersebut, benteng Vander Kapellen diharapkan tidak hanya menjadi bangunan bersejarah yang terpelihara tetapi juga berkembang menjadi pusat edukasi, aktivitas kebudayaan dan daya tarik wisata di Kabupaten Tanah Datar. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luha Nantul 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Rangkaian informasi sudah tersampaikan di sesi yang kedua dan kita akan kembali untuk di sesi yang ketiga.
9: Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini
2: di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi batolek atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Terasa pada sore hari, ketika sore hari, jalan tanah pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya ada laporan khusus dari redaksi Bay Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
5: Pendengar LPPL Indonesia, Direktur Strategi Koperasi Pengembangan Usaha dan Komersial PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, Arif Hendra mengatakan bahwa Indonesia berpotensi untuk menghemat devisa sekitar 7 triliun hingga 9 triliun rupiah per tahun melalui hilirisasi bauksit. Inalum, anggota holding pertambangan MINDID, kini dapat memenuhi kebutuhan aluminium dari produksi dalam negeri akibat hilirisasi bauksit. Sebelumnya, kebutuhan bahan baku untuk mendukung produksi aluminium perusahaan ini masih tergantung pada pasokan impor. Ketersediaan alumina domestik tersebut merupakan hasil pengembangan rantai industri yang menghubungkan antara penambangan bauksit, pemurnian menjadi alumina, hingga pengolahan lebih lanjut menjadi aluminium. Integrasi ini memungkinkan untuk sumber daya mineral Indonesia dimanfaatkan sebagai bahan baku industri di dalam negeri sekaligus mengurangi kebutuhan pembelian dari pasar global. Untuk memperkuat rantai pasok tersebut, Inalum bersama Antam terus mengembangkan ekosistem hilirisasi bauksit, alumina, aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Kawasan ini mencakup 6 proyek terdiri atas 5 proyek di grup MINID dan 1 proyek milik Pelindo. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
4: Selanjutnya kita beralih ke suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada rekan Rina Papitasari. Rekan Rina Papitasari akan melaporkan tentang mengenal kuliner asli Kalimantan Selatan. Jangan paliat.
6: Kekayaan Kabupaten Tabalong tak lengkap rasanya tanpa mengenal paliat. Kuliner khas dari Desa Paliat

0: memberikan aroma dan cita rasa tersendiri. Di balik sajian tersebut ada proses pengolahan dan racikan bumbu yang turut membentuk kekhasan Paliat. Popularitas Paliat juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan kuliner daerah. Pada 8 Desember 2025 lalu, pemerintah Kabupaten Tambalong bersama berbagai pihak menyajikan 19.479 porsi Paliat dalam sebuah kegiatan yang tercatat di Museum Rekor Indonesia.
1: Saya Jainuddin, pemilik rumah makan Paliat Tanjung. Masakan berkuah dengan Paliat ini dia punya ciri khas tersendiri dibandingkan masak yang lain. Terutama dari percampuran bumbunya. Saat ini kan orang takut dengan yang namanya kolesterol atau lemak jahat. Nah, sementara masakan-masakan berkuah lainnya, khususnya yang menggunakan santan, itu dimasak yang menyebabkan terjadinya perubahan santan itu menjadi lemak jahat. Karena berdasarkan data RASI ya, santan itu adalah lemak bagus, lemak baik. Tetapi jika dimasak di atas 70 sampai 90 derajat Celcius, maka dia berubah jadi lemak jahat. Wah, itu salah satu kelebihan dari Paliat. Paliat itu dimasak di bawah 90 derajat Celcius. Nah, khususnya punya kami. Kami adalah kami ya, santan pres dimasak di bawah 90 derajat Celcius. Bahkan di bawah

0: rasa khas. Selain membantu mengikat lemak dan mengurangi kadar lemak, perpaduan bumbu ini menjadi keunggulan Paliat dibandingkan hidangan lainnya. Bahkan pada tahun 2007, Paliat disebut sebagai salah satu makanan sehat dan mengenyangkan dalam festival pangan Nusantara. Lebih dari sekedar sajian di meja makan, Paliat membawa cerita tentang identitas daerah, tradisi kuliner, dan potensi ekonomi masyarakat. Dari Desa Paliat untuk Banua, kuliner ini menjadi salah satu kekayaan rasa yang patut dikenal dan terus diwariskan. Dari Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Rina Repitasari langsung melaporkan dari Rumah Makan Paliat Hajah Mariam.
1: Selanjutnya giliran rekan Jafar dari Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang akan berbagi informasi tentang Wabubdion dorong generasi muda ikut peduli lingkungan.
2: Para pendengar LPPL Indonesia, berikutnya berita datang dari Purworejo. Wakil Bupati Purworejo Dion Agassi Setiabudi SIKOMMSI mengajak generasi muda lintas agama untuk ikut berperan dalam menjaga harmoni dan kelestarian alam di Kabupaten Purworejo. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Youth Bible Camping Classes Purworejo 2026 pada Sabtu 10 Oktober di Bukit Sikepel, Desa Jati, Kecamatan Benet. Wabubdion menyampaikan dan mengajak kepada semua masyarakat untuk peduli terhadap alam, terutama yang berada di sekeliling terlebih dahulu. Disampaikan Dion, setiap individu memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian bumi, alam, dan lingkungan. Menurutnya, manusia sejatinya diciptakan bukan untuk menguasai alam, namun lebih dari itu, untuk mengelola alam dengan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan hidup yang berkelanjutan. Menurut Dion, kegiatan ini menjadi sarana yang baik dan penting untuk membangun kedekatan dengan alam, sekaligus juga menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, termasuk dalam kesadaran kebersihan lingkungan. Di tengah musim kemarau yang panjang ini, Wabub juga menghimbau kepedulian generasi muda untuk ikut waspada menjaga lingkungan dari risiko kerawanan kebakaran. Lebih lanjut, Dion juga mendorong generasi muda masa kini untuk tidak takut bermimpi dan pantang menyerah, terus berusaha mengejar cita-cita di masa depan. Ia mendorong kepada generasi muda untuk terus bercita-cita dan mau mengejarnya dan berusaha bermimpi setinggi langit, dan jika jatuh, maka jatuh di antara bintang-bintang seperti kata Bung Karno. Youth Bible Camping Classes Purworejo 2026 bertajuk Rest Your Mind, Refresh Your Faith digelar selama 2 hari 10 sampai 11 Oktober 2026 dan diikuti oleh remaja dan pemuda dari Gereja Kristen Jawa Purworejo Klasis Purworejo. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur bersama tim redaksi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Dopokan lur ngobrol santai asik bermanfaat kan dopokan. Wisman dan redup kie Cilacap ora ketang ya panas-panas mau. Alhamdulillah Pak Dalang Joko Purwanto Kemranjen Banyumas kepripun Pak Dalang? Nggih. Niki monggo badhe nguri-uri niki. Alhamdulillah Rika urip nang kota senenge jalan desa. Urip nang desa kepengine maring kota. Dalane main apa dalan desa sing Rika senengi? Dalan main apa dalan desa sing Rika senengi? Dalan ngendi maksudte ya, dalan ngendi sing Rika senengi lur nang desane Rika iki lho, maksudte daerah ngendi lah, jan ora mung temen ki nglindis nyong nulis dewek diwaca dewek bingung dewek lah. Hawa-hawa nih. Dalan ngendi sing paling Rika senengi? Ayo kowe wis lah arep nang desa arep nang kota padha bae. Ya maksudnya kayak dalan ngendi sing paling Rika senengi lur? Nek nyong ganu sing senenge nang dalan Tamrin kono tapi wis dibabet kae ganu kanan kirine. Main pisan kok. Dal Rika duwe dalan apa sing paling kau senengi? Yo, ngendi nyong anak gambar ya borang? Ini kirimi komen kene nyontoi. Apa sih si merek namain apa? Nek anu teras sharing, tanya kene orang anak teras sharing. Anane nang jeruk lagi lah, anak kaya teras sharing. Nang Cilacap Barat ya teras sharing pirang-pirang. Bercahayafm.com lur diklik kowe ngorek nang radio. Ngerti teras sharing apa orang? Terasering kemana ngeragi ulangan SD gue ya. Terasering ke lemah sing miring. Terasering. Alhamdulillah mantur nemu niki Pak Dalang. Kepripun Pak Dalang lagi stay tune ge. Lagi wonten tanggapan apa dereng niki? Apa na, anu nang endi? Nang luar kota Cilacap mungkin ya. Ngono cocok-cocok ngono Banyumas ya Pak. Ngono Banyumas Cilacap. Udah sih kayak anu ini mandanangel kayak ini anu apa wasepape mandanangel ya kok sambung maning jalur ya. Lara untuk sing lara untuk sapa. Oke yuk.

0: Ayah Bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Duh, kipyak temen armari nendi tun,
2: arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tun?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
6: Acara apa, Mi?
2: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
6: Wah, keseruannya apa aja?
2: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, tokso duta baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
6: Wah, seru banget pasti nih.
2: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, tokso bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
7: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan. Kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
8: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
9: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Orang yang bayar, orang melas kok karo anak bocah pak.
8: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
9: Falang feeling, falang feeling, prus do prus, orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
8: Wong wadon desa, ngertine jangan kangkung.
10: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan. Judi online merusak mental dan

Topokan bercahaya. Likrika seneng dalan nang desa apa dalan kota iki pointine loh. Iya. Monggo komen nang Facebook Bercahaya FM ke wis nang status ya, Lur. Rika seneng dalan desa apa dalan kota? Jal nek Rika seneng dalan dalan ngendi sing diidolak nae kuwi to liyana ya. Iya mbok, anu mbok. Ya sayang. Oke. Pak Santo. Nasi terja, matur nuwun. Nyong lebih seneng dalan desa Lur. Udarane seger, esya kaya wit-witan, sawah ijo lan ora rame kendaraane. Numak montor ya santai, rasane ayem, alhamdulillah. Nah iya kok. Ya. Ayo, Rika seneng dalan kota apa dalan desa? Dalan kota, dalan desa. Sing duweni masyarakat tercinta. Ya sayang. Pak Pak Suwito. Pak Suwito. Nang dike Pak Suwito ge. Oke, Pak Suwito. Nek nyong seneng dalan gede, dalane ambek, luwih gampang nek arep lunga adoh. Sing penting ora macet lan tetep hati-hati. Oke, kejanjian supir truk ya. Ora apa-apa lah supir truk arep supir pesep supir travel. Seneng dalan ambek, hobi pecinta dalan. Oh ye. Oke. Bu Nanik matur nuwun niki nang Sampang. Nek liwat dalan desa nyong dadi kelingan jaman cilik Lur. Biyen dolanan karo kanca-kanca melayu-melayu nang dalan. Siki wis pada sibuk dek-dewek, dalane wis rubah. Oh iya pancen. Ya Allah nyong pemiki pe. Ngana bali maring nggon omahku sing biyen lagi panggonane si cilik nang kono jan. Wala melangsa wis berubah semuanya. Berubah semuanya. Ya Allah. Oke, WhatsApp 0811260543. Oke. Nuwun sewu. Niki jengdel Pak Dalang. Niki jengdel, ya. TV wingi. TV ke Selasa karo Rebo. Wingi temane apa wingi temane? Iya, kene iki jeng del. Di sini nyong jane karo agi mbukak lho, jane ora kebukak-bukak e kok. Niki kula Joko dalang kecila kemranjen. Aduh seneng banget dibuka WA aneh malah not connect kok. Sebentar. Oke, kiyaman dan abot. Nah wis. Nuwun sewu Mbak TV nggih niki kula Joko dalang kecila kemranjen Banyumas nyun lakune prapatan celeng salam kagem sedoyo ingkang etensi matur nuwun kelilan. Oh sing lagi midhangetaken ngene ya. Duh ana ora pokoke sing ana celeng-celeng iki lha jel ya weda. Celeng mogok kayaknya nane. Oh iya nane celeng mogok pak. Celeng. Oh perapatan celeng ya. Perapatan
celeng orleng lengger ta imah buket mleketaket. Aduh, mantap. Pak Dalang yang ngerti perapatan celeng ya. Monggo Pak.

0: tenanan.
1: Tambah gede ya.
2: Iya, ya salah. Kamu Pak RT ngawelan aku ya.
1: Lama. Kanca STM. Kenalan. Kenalan.
3: Ini dari kanca aku, sih kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono aku pengen melu ya ayo bareng.
2: Ya enak, ya monggo. Monggo aja.
1: Kalau petanyo ya.
2: Nek rokok kalian Pak, cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora dibrutna nggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
1: sengaja kayak larang kesibukan tapi enak Pak.
2: Oke, nanti orang Pak. Kalau supaya gue pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia diane, apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul teman bro.
2: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bae cukai kiye nomere.
1: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilung ngeku, ora nduk kene mlayu ora. Woi, kok kok trigo iki iki ya.
4: Bro, aku ada keperluan nyur kami di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
12: Pengobatan Tauzen
0: juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
13: Topokan Bercahaya.

Saking jalan MT Haryono 22 Cilacap. Matur nuwun niki bapak ibu sulur-sulur. Tangi. Wungu. Monggo. Kae dintasi pemeane sing le padang ngentasi kumban, ngentasi cerangking. Memeni apa mening? Kae kunir jahe pada diri siris pinter temen gawe ni apa sih jamu? Ya Allah. Rajin temen ya. Apa jenengane? Telaten. Iya, mung genanu. Daripada tumbas ya nyong seneng gawe ni dewek kena jahe dirajang-rajang, temulawak dirajang-rajang. Tipis lagi musim panas iki, engko lagi musim udan lah. Lah kuwi musim udan engko anget-anget. Woi. Pinteran Rika, ora kaya pancen. Iya, sinten malih niki Rika seneng dalan desa apa dalan kota lur? Darsilan, matur nuwun. Seneng dalan desa nyong, tapi ya muga dalane pada alus aja nganti bolong-bolong lah. Nek udan dadi becek karo mbayani nggo warga sing liwat. Oke, matur nuwun. Inyong seneng dalan sing ora ana polisi turune. Ora ana macet, ora ana dalan bolong, ora ana ora ya dalan kaya kuwi lho. Sing ora ana polisi tidur. Ya, ora ana jenggulan. Terus ora ana macet tek. Tapi juga orang-orang bolong-bolong aneh. Ana ora dalan kaya kuwi. Kira-kira Cilacap dalan ngendi? Orang-orang jenggulane, jalan raya, jalan tole Cilacap ana jenggulane. Gredeg kaya kuwi. Ngendi wis? Jalan alus, orang-orang bolong-bolong lubang-lubang juga orang-orang jenggulane dalan ngendi wis? Cilacap. Deh. Jalan Yosudar, sopo ya? Karena kota nggon Pertamina ana kae Pertamina meng pelabuhan Tanjung Intan alus or jajal tiniki sing nang kono kae ana bolongane apa ora jenggulane apa ora ya mbok oke okay. Ibu Nanik kula disik ya sit nang desa nek nang dalan desa nek ketemu tangga esih bisa nyapa malah kadang mandek sedela ya kan ujung-ujungnya ngobrol nganti suwe weh mulane nyong seneng dalan desa nek nang dalan gede kabeh pada kesusu, pada banter-banter, boro-boro nyapa. Iya, kayak gue pancen. Jadi kayak mutan zaman biyen jalur. Iya, anu kae jenengane ngerteng dalan desa. Takoni sing nang lagi kae sing nang jero omah, jero omah lagi mreteli kedele apa mreteli kacang. Apa ngersiki sawo war mengendilik kayak gue mengendilik atau gue semau anu takon gitu atau banget dalan padahal kan ngendilik guys kangen kan gitu mengendilik pasren kayak gue pasren dangir ya kayak gue dangir raknyar peramban kayak gue semau pada seru-seru banget atau baca banget ngerang dalan desa kok nada-nada yang indah. Rindu dalan rindu nada indah itu. Ramas tilir. Nyoba pamitan ya lur, kok jam 4:30 informasi terbaru seputar Cilacap nang acara jenengane Lintas Bercahaya karo Kang Arta. Matur nuwun kenyong jengdel pamitan. Tunggu 4:30 informasi terbaru seputar Cilacap acarane Lintas Bercahaya. Disiar namane esuk-esuk jam 5:30 ya lur.
makan besok. Insya Allah besok ketemu lagi kerenyang ya. Bercahaya FM. Paling bahas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Delia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasin aku kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun? Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
8: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
9: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
11: Jok, asem banget, tambah gede ya.
12: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT, ngelwil anak ya.
11: Selamat, kanca STM. Kenalan.
13: Ini dari kanca aku, jadi kayak ngajak aku bisnis.
11: Tapi nih, kalau aku pengen menu, ya ayo. Kalau
12: Ya,
11: mau buka cincin. Kalau
12: petanyung
11: ya.
12: Nek rokok lan kok cukene, Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si jine, gua rokok si jine mani. Nah,
13: saya kayak larang kesibukan tapi enak pak.
12: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa membiayai gua fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gua bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
14: Dan ini betul itu kan bro.
12: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kaya nomere.
14: Jadi ke sini ngomong siapa? Wih lu ngeku, lena lu ngeku, lu ngeku, wih, kok terima kaya lagi ya?
13: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
5: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
6: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
7: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
8: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
9: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk bisa
10: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
11: Hanya one man show.
4: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Aduh, larane.
0: Tahan, Mak.
1: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
0: Kie bewis alon kok.
3: Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen.
0: Halo, damkar Cilacap.
3: Anu, saya meminta tolong, lepaskan cincin.
4: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
3: Matur nuwun Damkar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini rujin njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti cocok gawe tangan saben dina.

0: Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Renovasi Pasar Kroya capai 86,5%. PLT Bupati Cilacap tekankan aspek keselamatan. Evaluasi Desil dan DTSN, Komisi DDPRD dan Dinsos PPPA sisir data kemiskinan di Cimanggu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Warga Bercahaya, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Renovasi lanjutan Pasar Keroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah telah mencapai progres fisik 86,514%. Pada minggu ke-28, capaian ini melampaui target rencana sebesar 84,927% atau lebih cepat 1,587% dari jadwal. Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya meminta proyek senilai 48,72 miliar rupiah tersebut diselesaikan tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Hal itu disampaikan Ami saat meninjau pembangunan Pasar Keroya Rabu 14 Oktober 2026. Dalam peninjauan tersebut, Ami juga menekankan pentingnya memastikan sistem proteksi kebakaran berfungsi dengan baik, termasuk ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR di lokasi yang mudah dijangkau. Menurutnya, aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama agar kebakaran yang pernah terjadi di kawasan Pasar Cilacap tidak terulang. Ami menilai Pasar Keroya memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Timur Cilacap. Kawasan ini direncanakan menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang mendukung perdagangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta industri kreatif.
1: Lantai 3, lantai 1 ini memang dikhususkan untuk pasar tradisional. Sayur, ikan, daging, kemudian lantai 2 pakaian, fashion, bahan, dan segala macam. Apalagi itu nanti lantai 2 itu sistem pemadamnya harus dipastikan ya, karena barang-barang mudah terbakar. Dan lantai 3 nanti rencananya untuk UMKM dan PKL kuliner. Jadi harapannya semua lapisan pedagang itu bisa merasakan manfaat kehadiran Pasar Keroya ini. Jadi pedagang yang cuma modal 50.000 sampai pedagang kuliner yang modalnya ratusan juta bisa menikmati Pasar Keroya ini. Dan kuliner itu nanti rencananya akan buka 24 jam.
0: Sementara itu, Camat Keroya, Kusnadi, berharap pembangunan dapat selesai sesuai kontrak sehingga pasar mulai beroperasi pada Desember 2026 atau Januari 2027. Proyek tersebut dikerjakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah melalui KSO PT Armada Hadagraha dan PT Reka Esti Utama. Masa pelaksanaan kontrak dijadwalkan berakhir pada 27 November 2026. Pasar Keroya dibangun di atas lahan seluas hampir 14.000 meter persegi dengan gedung utama 3 lantai yang akan menampung kios, los kering, dan kantor pengelola pasar. Pemerintah berharap renovasi ini dapat meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung sekaligus memperkuat peran Pasar Keroya sebagai penggerak ekonomi masyarakat di wilayah Timur Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap memetakan potensi ekonomi lokal di wilayah Widara Payung, Kecamatan Binangun sebagai salah satu upaya mendukung pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hasil pemetaan sementara menemukan potensi kelapa, khususnya pengolahan nira kelapa dan produk turunannya yang berpeluang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemetaan tersebut dibahas dalam rapat sinergi program stakeholder pada kawasan rawan narkoba di gedung PKK Sumekar, Kabupaten Cilacap, Rabu 14 Oktober 2026. Tim pemberdayaan BNN Kabupaten Cilacap mendorong penggalian potensi lokal sebagai langkah awal untuk merancang program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pemetaan ini selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusulan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Kepala BNN Kabupaten Cilacap, Komisaris Besar Polisi Dr. Rudi Hartono mengatakan, penanganan narkoba membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga unsur masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi melalui keterampilan produktif diharapkan dapat membuka alternatif mata pencarian sehingga masyarakat tidak mudah tergiur keuntungan dari kegiatan yang melanggar hukum. Sebelumnya, BNNK Cilacap juga telah melaksanakan program bimbingan keterampilan hidup atau Live Skill, di antaranya pelatihan peternakan ayam di Desa Sidaurip dan pelatihan pembuatan kerajinan bersama Kesbangpol. Melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan desa bersinar atau desa bersih narkoba, BNNK Cilacap berharap pencegahan narkoba tidak hanya dilakukan melalui edukasi dan penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemetaan potensi kelapa di Widara Payung diharapkan menjadi langkah awal pengembangan program pemberdayaan yang terarah dan berkelanjutan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Sebuah rumah produksi jamu ilegal di Desa Kedawung, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap digrebek Polresta Cilacap Rabu 14 Oktober 2026. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan bahan yang diduga digunakan untuk mencampur jamu dengan bahan kimia obat termasuk parasetamol. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan dua orang berinisial HEF dan AS yang diduga terlibat dalam produksi jamu tanpa izin. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika mengatakan pengungkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan selama sekitar satu pekan. Berdasarkan pemeriksaan awal, rumah tersebut diduga telah beroperasi sebagai tempat produksi jamu selama kurang lebih 6 tahun. Dari hasil penggerebekan, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya puluhan merek jamu, alat pres, bahan kemasan, kardus, temulawak, dan parasetamol. Menurut Yovan, salah satu produk jamu Pegelinu diduga dibuat dari campuran 20 kg temulawak dan 1 kg parasetamol. Polisi juga menduga adanya penggunaan CTM dalam sejumlah produk yang ditemukan, namun kandungan dan tingkat keamanan bahan-bahan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Rumah produksi itu diperkirakan mampu mengolah sekitar 60 kg bahan jamu per hari untuk satu jenis merek. Sementara itu, sekitar 25 merek jamu diduga dipasarkan ke sejumlah wilayah, terutama Sulawesi dan Kalimantan, dengan keuntungan yang diperkirakan mencapai 50 hingga 100 juta rupiah per bulan. Yovan mengatakan proses peracikan jamu diduga dilakukan secara otodidak tanpa takaran baku maupun keahlian khusus. Polresta Cilacap selanjutnya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk menguji sampel produk sekaligus mendalami dugaan tidak adanya izin produksi dan izin edar. Hingga kini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang yang diamankan dan mendalami barang bukti yang disita.
3: Sudah satu minggu ini kita adakan penyelidikan. Dan alhamdulillah dari kemarin dan hari ini kita dapat mengungkap tindak pidana ini di dua TKP. Dari ungkap kasus ini kita mengamankan dua orang terduga pelaku dengan inisial HEF dan AS yang diduga merupakan produsen dari jamu-jamu ilegal ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan tadi wawancara dengan pemilik rumah produksi ini menjalankan aktivitasnya untuk yang di TKP ini kurang lebih sudah 6 tahun dan dalam satu hari itu dia bisa memproduksi kurang lebih 60 kilo di satu jenis merek obat atau jamu untuk perda Pegelinu. Jadi tadi sudah kita cek ada ramuan campuran serbuk temulawak yang dicampur dengan parasetamol dengan komposisi 20 kilo temulawak itu dicampur dengan 1 kilo parasetamol. Dan dalam 1 kilonya itu bisa menjadi 100 saset obat pegelinu yang diedarkan untuk yang tempat produksi ini. Ada 25 merek jamu diedarkan di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Dalam 1 bulannya keuntungan yang bisa diperoleh antara 50 sampai 100 juta.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
4: Kipiak temen, armari ngendi ton?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede ton?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
9: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicampak. Eka juga ditempelin, dipukul.
5: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
10: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
11: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
10: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
0: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
12: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
13: Pihaknya melalui Red Card Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
14: Mengakibatkan drainase yang sebelah untuk tidak bisa.
15: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
16: Hanya one man show.
2: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Upaya mewujudkan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran terus diperkuat di Kabupaten Cilacap. Komisi 3 DPRD Kabupaten Cilacap bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA menggelar peninjauan kerja dan evaluasi pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN serta penetapan desil di Pendopo Kecamatan Cimanggu. Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran Forkopimcam dan para kepala desa sekecamatan Cimanggu berfokus pada pentingnya verifikasi serta validasi data masyarakat fakir miskin di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan agar pengelompokan tingkat kesejahteraan berdasarkan desil benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi warga yang sebenarnya. Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap Dr. Muhammad Ikhlas Rianto menegaskan bahwa ketetapan data menjadi kunci utama agar program penanggulangan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial bisa berjalan transparan, berkeadilan, serta tidak salah sasaran. Dengan pengelolaan DTSEN dan penetapan desil semakin mantap dan transparan, pemerintah Kabupaten Cilacap berharap seluruh skema bantuan sosial ke depan dapat menjangkau masyarakat miskin secara lebih presisi dan berkeadilan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap resmi memperpanjang batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kelonggaran bagi warga yang belum sempat melunasi kewajibannya, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Sekretaris Daerah Cilacap Anissa Fabriana saat ditemui di Aula Kantor Bapenda Cilacap menegaskan Pemkab Cilacap memberikan ruang waktu tambahan agar masyarakat tetap bisa menunaikan kewajiban fiskalnya sebelum tahun anggaran berakhir. Guna menindaklanjuti kebijakan ini, Bapenda Cilacap akan segera menerbitkan dan mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT khusus bagi wajib pajak yang menunggak. Langkah ini menjadi sangat penting mengingat Pemkab Cilacap menargetkan penerimaan PBBP2 mencapai 100%, di mana PBB menyumbang sekitar 25% dari total PAD. Tahun ini, target pajak daerah Cilacap dipatok sebesar Rp523 miliar, rupiah, naik 6,7% dari tahun lalu.
17: Memang pajak itu ditarget terakhir di 30 September, namun demikian kita masih memberikan ruang waktu sampai dengan akhir tahun untuk dapat dilunasi ini. Tentu nanti akan ada surat tersendiri agar masyarakat tetap melaksanakan kewajibannya membayar PBBP2 sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan nanti sebelum akhir tahun kita sudah bisa, saya pengennya tahun inilah 100% untuk PBBP2, karena bagaimanapun juga untuk pajak ini kita berhitung adalah 25% dari PAD yang kita dapat dari masyarakat. Beliau Bu PLT Bupati ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan, juga ingin menjawab statement-statement negatif dari masyarakat bahwa bersama dengan DPRD, APBD 2027 dan ke depan kita akan memperhatikan infrastruktur masyarakat, termasuk kita berkonsentrasi dengan jalan di Kabupaten Cilacap. Kalau biasanya satu tahun kita mengalokasikan sekitar 60-70 miliar, tahun 2027 kita itu 250 miliar untuk jalan.
0: Pemerintah daerah berharap kelonggaran ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat demi mendukung pembangunan Kabupaten Cilacap.
18: Lintas Bercahaya.
0: Mengusung semangat mata jendela dunia, Palang Merah Indonesia Kabupaten Cilacap menyerahkan ratusan kacamata medis gratis bagi para siswa SD, MI, SMP, hingga MTS di wilayah Kecamatan Sidareja dan Patimuan. Kegiatan yang bekerja sama dengan IROPIN cabang Cilacap ini bertujuan untuk membantu mengatasi gangguan penglihatan pelajar agar lebih maksimal dalam menuntut ilmu. Penyerahan kacamata gratis secara simbolis dipusatkan di Korwil Bidik Kecamatan Sidareja dan Patimuan. Di Sidareja sebanyak 86 kacamata disalurkan kepada siswa penerima, sementara di Kecamatan Patimuan diserahkan sebanyak 142 kacamata. Bantuan kacamata medis ini merupakan bagian dari bakti sosial tahap 1 tahun 2026 yang bersumber penuh dari anggaran PMI Kabupaten Cilacap. Ketua PMI Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf menyerahkan langsung bantuan kacamata tersebut dan berharap kacamata ini dapat membantu anak-anak dalam meraih masa depan mereka. Sebelumnya PMI Cilacap juga telah membagikan 282 kacamata gratis di Kecamatan Binangun. Program kepedulian ini dipastikan akan terus berlanjut pada tahap 2 dengan target 150 kacamata di Kecamatan Jeruk Legi dan 340 kacamata di Kecamatan Kroya.
18: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, bener.
0: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Aduh, larane.
5: Tahan, Mak.
4: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
5: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
6: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
5: Matur nuwun Damkar.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Pada masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Namun ketika waktu sholat telah datang, tidak ada seorang pun yang memberitahukannya. Mereka langsung sholat saja tanpa ada penanda sebelumnya. Namun, seiring dengan berkembangnya Islam, banyak sahabat yang tinggalnya jauh dari masjid. Sebagian lainnya memiliki kesibukan yang membuatnya tidak bisa menunggu waktu sholat di masjid. Beberapa sahabat usul kepada Nabi Muhammad SAW agar membuat tanda sholat, sehingga mereka yang jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan bisa tetap menjalankan sholat tepat waktu. Setelah itu seorang sahabat bernama Abdullah bin Said menghadap Nabi Muhammad. Ia menceritakan bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya, Abdullah bin Said didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Said untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat telah datang. Serangkaian kalimat tersebut yaitu azan. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Demikian serba-serbi Islam kali ini. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Emangan apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget. Sing mama ke toko.
2: Oh alah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masak kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
5: Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Sesaat lagi memasuki solat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, organ tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lance dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Datang, belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
3: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang, yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
0: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, kena toko emas matahari, yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko Emas Matahari. Toko Emas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
2: 94.3
5: Keluarga dimulai dari

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
0: iya nyong melu warep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan. Pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang. Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
3: Acara apa, Mi?
2: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di alun-alun Cilacap.
3: Wah, keseruannya apa aja?
2: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
3: Wah, seru banget pasti nih.
2: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tia Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, Lance Dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
4: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
5: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Percaya. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi ya. Gimana kabar Anda? Semoga hati tetap bahagia, dompet tetap aman, dan kenangan masa lalu jangan sampai bikin susah tidur ya. Bareng sama Arta malam hari ini siap menemani Anda untuk menyusuri lagi lorong-lorong kenangan. Karena di melodi memori, lagu itu bukan sekedar lagu. Kadang ada nama seseorang di dalamnya, ada cerita yang belum selesai, bahkan ada kenangan yang katanya susah dilupakan. Begitu dengar lagunya diputar, malah senyum-senyum sendiri ya. Buat Anda yang lagi santai, boleh ikutan gabung bareng sama Arta di 08112605543, maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Lika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, terkadang dalam hidup ini kita mencari seseorang yang mampu memahami hati ya, memahami langkah dan memberikan arti dalam setiap perjalanan. Tapi gak semua yang kita cari bisa dengan mudah kita temukan, ya kan? Ada rindu yang belum terjawab, ada harapan yang masih tersimpan, dan tentunya ada perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, tadi lewat sebuah lagu Ingin Ku Cari, siapa tahu lagu tadi bisa mewakili perasaan Anda yang lagi berharap menemukan kembali kebahagiaan yang pernah hilang ya. Oke, terima kasih buat yang sudah stay di Melody Memory. Malam hari ini kita kembali ke satu Gita Manca nih, dan Gita ini berjudul Always, yang berarti selalu ya, warga percaya. Selalu bukan hanya tentang hadir setiap hari, bukan sekedar mengirim pesan setiap pagi atau mengucapkan selamat malam sebelum tertidur, tapi selalu adalah tentang tetap peduli bahkan ketika keadaan gak lagi sama, tentang tetap mengingat meskipun jarak memisahkan, dan tentang tetap menyimpan seseorang di dalam hati meskipun waktu terus berjalan.

0: Akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tia Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan. Kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 45 menit lepas dari jam 7 malam. Terima kasih nih buat yang udah gabung di Melody Memory di 08112605443. Arta, kali ini ketemu dulu sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur, yang kepingin dimainkan untuk gitanya. Salamnya buat semuanya, selama dengerin Melody Memory. Buat Mas Artanya makasih aja. Oke, terima kasih kembali. Dan selamat malam juga buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Malam hari ini juga pengen dimainkan mulanya biasa saja. Salamnya buat semuanya aja, Arta. Oke, terima kasih Pak Hadi. Dan yang pengen online juga ada nih kayaknya, tapi rada-rada susah apa ya masuknya. Coba deh saya angkat dulu teleponnya di 08112605443. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Arta.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Amin, sehat Pak.
1: Ya, alhamdulillah. Ene Mas Arta.
0: Ya, apa?
1: Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai Tagor.
1: 75 kabeh. Jangan salah menilai.
0: Oh, biasanya kalau dinilai 5 semua gitu ya.
1: Lah yang kudu dipijil 5 kabeh, salah kabeh.
0: Abang kabeh berarti.
1: Ya ya ya. Salam Mas Arta.
0: Ya, buat siapa?
1: Anggo Bunda Setira, Bunda Ni, Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, Mbak Dina Laras, Ibu Titis, Mbak Osa, Mama Cantika, Mbak siapa ya? Mak Enok, Mak Enok durung mari betul Mas.
0: Oh iya, kita doain bareng-bareng aja semoga.
1: Bulan ora gabung ya kuen.
0: Ya ya ya ya.
1: Salam bae kok Mas Arta iku.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya. Usan kanggo Mas Dimas, Pombang Asmara, usan Pak Sejamarjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Ibu Wiwi nang Semeru, Mama Rohimah, usan kanggo Kang Arjuna Kroya, moga-moga ya keprekane wis dasar. Yang kanggo Bapak Ke Guntur kuwi nang Palembang, ya kayane ya bisa pae sih.
0: Ya.
1: Kanggo Bapak Sukar, Mbah Kartim, ya kanggo kabehan bae lah sing agenya MM-an bersama Mas Arta nang Berjaya FM.
0: Oke.
1: Okay. Moga-moga ya Mas Arta ne sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Ya, amin.
1: Matur nuwun Mas Arta.
0: Sama-sama.
1: Absen gaping ketiyep.
0: Iya, betul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ke sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa hati seseorang bukanlah tempat untuk disinggahi sesaat ya, apalagi untuk dipermainkan. Lagu ini judulnya Jangan Sakiti Hatinya. Seolah ini jadi pesan buat kita semua bahwa ketika seseorang udah memberikan cinta dan ketulusan, jangan pernah membalasnya dengan luka dan air mata. Karena terkadang seseorang yang terlihat kuat di depan kita justru menyimpan kesedihan yang begitu dalam. Senyumnya mungkin masih terlihat, tetapi hatinya belum tentu baik-baik aja, ya kan? Nah, untuk Anda yang saat ini lagi mencintai seseorang, jagalah hatinya. Jangan beri harapan kalau nggak mampu memberikan kepastian. Jangan datang membawa kebahagiaan, lalu pergi meninggalkan luka.

0: Barbaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu.
5: Kayak gue lah.
4: Kacak ayak kie. Bodol.
6: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurnya nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, tiana.
6: Nggone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibunya rasa melu
4: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayu, seborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
11: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap memetakan potensi ekonomi lokal di wilayah Widara Payung, Kecamatan Binangun sebagai salah satu upaya mendukung pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hasil pemetaan sementara menemukan potensi kelapa, khususnya pengolahan nira kelapa dan produk turunannya yang berpeluang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemetaan tersebut dibahas dalam rapat sinergi program stakeholder pada kawasan rawan narkoba di gedung PKK Sumekar Kabupaten Cilacap Rabu 14 Oktober 2026. Tim pemberdayaan BNN Kabupaten Cilacap mendorong penggalian potensi lokal sebagai langkah awal untuk merancang program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pemetaan ini selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan peralihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Sebuah lagu yang penuh makna dan menyentuh perasaan ya warga berjaya. Kadang-kadang kita emang selalu cepat menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di mata. Kita lupa bahwa di balik sikap yang sederhana, di balik kata-kata yang mungkin gak sempurna, ada hati yang tulus dan perasaan yang belum tentu bisa diungkapkan dengan mudah, ya kan? Nah, dalam sebuah hubungan, gak semua orang pandai menunjukkan rasa sayang. Ada yang memilih diem, ada yang terlihat biasa aja, tetapi sebenarnya menyimpan cinta yang begitu dalam, ya. Karena cinta bukan hanya tentang apa yang terlihat, bukan pula tentang seberapa indah kata-kata yang terucap, tapi tentang ketulusan hati yang mungkin gak selalu bisa dijelaskan. Itulah makna dari lagunya dari Bang Tagor Panggaribuan, ya. Oke, terima kasih. Kali ini Arta ketemu dulu sama yang udah gabung di Melody Memory di 0812 605 43. Selamat malam buat Bang Sul yang ada di Benteng Pendem. Malam hari ini mau bagi salam juga buat Rasid, Dimas, terus juga buat mamahku yang selalu semangat ya. Buat mamahku masak yang enak ya. Dan buat penggemar bercahaya, salam kenal aja semuanya. Dan Arta ketemu juga kali ini bareng sama yang pengen online. Selamat malam. Halo. Halo juga, radionya dikecilin dong. Ya kan, suara Artanya masih masih terdengar keras. Iya, ternyata ngilang juga akhirnya Bunda Kinan ya, kalau nggak salah Bu Yati yang ada di Banjaran. Selamat malam juga buat Bunda Sutirah yang ada di Sumpinti. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya. Salam aja buat semua kru bercahaya, terus juga buat Ibu Kus yang ada di Tamrin, Mbak Mar, Mama Enok, Mbak Vina, Mama Rizky, dan yang selalu stay di Melody Malam Mat Istirahat. Halo, selamat malam Bu Yati.
1: Halo, selamat malam. Gimana kabarnya, Mas?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Halo.
1: Ya, salam buat Mama Rizky, Mas.
0: Ya. Terus.
1: Terus siapa ya? Mama Enok, Mama Bintoro. Oh, Mama Bintoro. Terus Mbak Gina. Semuanya aja lah.
0: Ya.
1: Buat Mas Abah sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada. Kalau lagu kali ini berawal dari sebuah pertemuan yang sederhana nih, sapaannya biasa aja, sampai akhirnya tumbuh rasa yang begitu istimewa, seperti yang tergambar dalam lagunya Meriam Belina. Mulanya biasa saja, sebuah perasaan yang awalnya gak pernah kita duga, perlahan tumbuh jadi sesuatu yang sulit dilupakan. Ada rasa nyaman, ada hati yang diam-diam mulai berharap.

0: Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
7: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
7: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
7: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
8: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
7: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

0: sakit jantung.
1: Pak Tono, sampean ngerti ora sebabe sampean serangan jantung?
0: Mboten, Dok. Kenging nopo sih, Dok?
1: Ya, merga sekang rokok.
0: Syukurlah, Dok.
1: Lah, deneng syukur? Sih, priwe sih, Pak?
0: Dokter mboten nyalahna kula, ning jebule nyalahna rokok.

Para pencinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda yang masih setia di Melodi Memori. Terkadang ada lagu yang bukan sekedar lagu ya, warga percaya. Ada melodi yang begitu kita dengar, ujuk-ujuk membawa kita kembali ke masa lalu. Masa ketika senyum seseorang pernah menjadi alasan kita bahagia. Masa ketika sebuah pertemuan terasa begitu indah. Dan masa-masa ketika perpisahan meninggalkan cerita yang gak mudah dilupakan. Dan malam hari ini kalau Anda lagi sendiri, lagi mengenang seseorang atau mungkin lagi merindukan masa-masa yang gak mungkin terulang kembali, ya biarkan lagu menemani perasaan Anda ya. Karena sejatinya kenangan itu gak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersimpan jauh di sudut hati, lalu kembali hadir ketika sebuah lagu mengingatkan kita sama seseorang.

0: Jan, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyeh. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
4: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur tiana
4: ngone Pak Kirno. Pertelon seluruh legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Ipak iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
7: Acara apa, Mi?
6: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
7: Wah, keseruannya apa aja?
6: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
7: Wah, seru banget pasti nih.
6: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, Lance Dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Datang, belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.

0: babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk.

0: pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kok waktu para mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
2: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
0: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, gak kerasa kita udah sampai di penghujung perjumpaan malam hari ini ya. Waktu memang boleh terus berjalan, lagu boleh aja berakhir, tapi kenangan selalu punya cara untuk tinggal lebih lama di hati ya. Terima kasih yang udah gabung. Yang baru gabung ada Kang Arjuna yang ada di Keroya. Besok gabungnya lebih awal lagi ya Kang Arjuna, biar bisa kebagian untuk lagunya. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda warga percaya. Semoga lagu-lagu yang tadi hadir bisa membawa kita kembali ke masa-masa indah saat sebuah melodi mampu mengingatkan kita sama seseorang, suatu tempat, atau cerita yang gak pernah benar-benar terlupakan. Arta pamit, tetap jaga kesehatan karena hidup ini seperti sebuah lagu. Ada nada tinggi, ada nada rendah, tetapi semuanya punya cerita untuk dikenang. Sampai jumpa lagi di Melodi Memori hari Senin depan. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
1: Hai, senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah kabar yang telah kami susun di antaranya. Lantik Wakil Bupati Klaten, Gubernur Jateng tekankan pengentasan kemiskinan dan soliditas kepemimpinan. Siswa SD Santo Fransiskus Ragen rilis film Sahabat Terbaik. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Gubernur Jateng Ahmad Lutfi melantik Mahani Yulinda Pratiwi sebagai Wakil Bupati Klaten sisa masa jabatan 2025-2030 di Gradika Bakti Praja Semarang awal pekan ini. Dalam arahannya, Gubernur meminta Mahani memberikan perhatian khusus pada pengentasan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Klaten yang tercatat masih di bawah rata-rata tingkat provinsi. Mahani dilantik untuk menggantikan mendiang suaminya Beni Indra Ardianto setelah terpilih secara aklamasi melalui pemungutan suara di DPRD Klaten. Selain fokus pada penanganan kemiskinan, Gubernur Lutfi menekankan pentingnya kolaboratif government serta soliditas antara Wakil Bupati dan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. Keduanya diminta bekerja kompak satu arah dalam mengoptimalkan potensi Klaten yang berbatasan dengan Yogyakarta. ...80 peserta pelatihan garmen di BLK Purbalingga disalurkan penempatan kerja. Berikut reportase Fitri Hasanah untuk Jateng Dalam Berita.
2: Industri garmen menjadi fokus utama penempatan lulusan pelatihan Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Purbalingga. Pada bulan Juli 2026, sebanyak 80 lulusan pelatihan garmen ditempatkan di PT Sansan Saudara Tech Jaya 8 di Banyumas. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja PPTK Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewayana mengatakan penempatan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan sejumlah perusahaan garmen baik di wilayah Banyumas maupun Kudus dan Semarang. Menurut Yesu, hasil evaluasi pada pertengahan September menunjukkan sekitar 89% pekerja lulusan pelatihan tersebut masih bertahan di perusahaan. Menurutnya, angka penempatan dan tingkat bertahan pekerja menjadi salah satu indikator keberhasilan pelatihan. Dinperinaker juga menyebut mayoritas pekerja berasal dari wilayah sekitar Purbalingga. Diceritakan Yesu, untuk mendukung mobilitas karyawan, perusahaan disebut menyediakan fasilitas antar jemput hingga titik terjauh di Masjid Cengho Purbalingga.
3: Kemarin di bulan Juli, hasil pelatihan garmen sudah kami tempatkan di PT Sansan sebanyak 80 dan itu langsung bekerja di sana. Kemarin kita evaluasi di bulan pertengahan September dari 80, alhamdulillah masih bertahan sekitar hampir 80% ya, karena hampir sebagian besar dari Purbalingga itu kebanyakan juga wilayah-wilayah dekat dengan Sokaraja. Contoh yang dari Mangkon kemarin juga ada, kemarin yang paling jauh itu dari Rembang ada, dan itu juga difasilitasi mbak sama perusahaan terjemput, terutama yang dari Purbalingga itu titik penjemputan itu paling jauh di Masjid Cengho.
2: Yesu menambahkan, selain garmen, Dinperinaker juga menyelenggarakan pelatihan di sejumlah bidang lain, yakni tata busana, otomotif, tata boga, serta teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yesu berharap pelatihan yang dibiayai melalui program pemerintah di BLK Purbalingga dapat membuka akses kerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Beralih ke Temanggung, punya lahan kecil kini tak lagi menghambat budidaya tanaman. Dengan memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, BLK Temanggung melatih warga menanam dengan cara modern. Peserta juga dibekali ilmu instalasi hidroponik mandiri hingga manajemen panen. Selengkapnya Rama Adiaksa melaporkan.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, keterbatasan lahan tidak selalu menjadi hambatan untuk bercocok tanam. Melalui pelatihan hidroponik, Balai Latihan Kerja atau BLK Kabupaten Temanggung mengenalkan keterampilan budidaya tanaman yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan terbatas, sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pelatihan hidroponik menjadi salah satu kejuruan yang diberikan BLK Temanggung melalui program pelatihan yang didukung dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJHT tahun 2026. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya diperkenalkan pada teknik menanam tanpa menggunakan media tanah, tetapi juga belajar membuat instalasi hidroponik, mengatur kebutuhan nutrisi tanaman, melakukan perawatan hingga proses panen. Dalam kunjungan di lokasi, Bupati Temanggung Agus Tiawan menjelaskan jika hidroponik dipilih menjadi salah satu materi pelatihan karena memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi kegiatan produktif, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan lahan.
5: Ya, ini salah satu yang kita kembangkan. Karena mulai tahun ini kita sudah mulai membangun greenhouse di beberapa titik. Nah, ini pengenalan pertama di BLK. Ini juga untuk membangkitkan para petani milenial. Nah, usahanya kita endingnya nanti seperti itu. Kalau bisa mengefisienkan macam-macam, lahan juga lebih efisien dan cuaca tidak hanya menggantung cuaca yang konvensional, tapi bisa kita tata cuacanya di situ dengan greenhouse. Yang hidro ini salah satu inovasi yang baru di BLK. Untuk mendukung program-program kedepan berkaitan dengan ketahanan pangan dan peningkatan kuantitas kualitas tanaman healthy khususnya di Kabupaten Temanggung.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Pendengar tetap di channel favorit Anda ini, saya Mita akan kembali lagi dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
0: Jateng 60 Detik.

0: awas kekeringan meteorologis untuk 7 kabupaten, yakni Brebes, Tegal, Pemalang, Jepara, Pati, Rembang, dan Wonogiri pada pertengahan Oktober 2026. Penetapan tingkat peringatan tertinggi ini dikeluarkan setelah wilayah-wilayah itu mengalami hari tanpa hujan ekstrim selama lebih dari 60 hari. Kondisi krisis ini memicu penurunan pasokan air bersih secara signifikan, mengancam produktivitas lahan pertanian, serta meningkatkan resiko kebakaran lahan di sepanjang wilayah pesisir dan dataran rendah Jawa Tengah. Pemprov Jateng memperluas pembentukan desa siaga tuberkulosis dan mengintegrasikan screening kesehatan primer hingga tingkat desa. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan angka penemuan kasus awal serta kualitas hidup masyarakat. BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Jawa Tengah didominasi kondisi cerah berawan dengan suhu udara terik mencapai 37 derajat Celcius. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat di kawasan Pegunungan Tengah untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lokal secara mendadak di sore hingga malam hari. Menghadapi puncak kemarau, BPBD dan relawan bergerak cepat menyalurkan ribuan liter air bersih ke belasan desa terdampak di lereng pegunungan Kabupaten Magelang. Distribusi rutin ini terus digelontorkan untuk kebutuhan harian warga, serta fasilitas umum yang mengalami kekeringan parah. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak bulan Desember mendatang, Polres Kabupaten Semarang gelar patroli siber dan pengawasan wilayah, memetakan serta mengantisipasi potensi perjudian atau botoh. Langkah preventif ini untuk menjaga kondusivitas daerah, mencegah politik uang, serta menjamin pemungutan suara Pilkades berjalan jujur, adil, dan aman.
1: Jateng 60 detik. Jateng 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kecelakaan terjadi di dua titik di Jalan Pati Tayu, tepatnya di depan SPBU dari Jaksa dan Pasar Wedari Jaksa pada Selasa 13 Oktober 2026 sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan satu kendaraan bermotor Toyota Fortuner putih dengan nomor polisi H1708UZ dengan kendaraan bermotor pickup Grand Max dengan nomor polisi K9239CT, sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi K3464OS, dan sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi K2965UG. Kronologi kejadian bermula ketika kendaraan bermotor Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Nugroho Aji Santoso asal Kabupaten Pati melaju dari arah selatan ke utara, kemudian menabrak sepeda motor Vario di sekitar SPBU dari Jaksa yang dikendarai oleh Novan Pujo Asmoro dan Ahmad Sunadi asal Kabupaten Pati. Kemudian kendaraan bermotor Toyota Fortuner kembali melaju dan menabrak kendaraan bermotor Toyota Grand Max dan sepeda motor Honda Revo. Kanit Gakum Satlantas Polresta Pati, Ibtu Moh Apri Hermawan mengatakan, atas kejadian tersebut, satu orang pengendara kendaraan bermotor Toyota Grand Max asal Kabupaten Kudus meninggal dunia, sementara tiga orang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di layanan kesehatan.
2: Untuk kronologinya, dari keterangan para saksi ya Mbak, keterangan para saksi, kemudian kami juga ada bukti petunjuk berupa CCTV. Jadi kendaraan yang berwarna putih berjalan dari arah selatan menuju ke utara. Kemudian terjadi kontra pertama itu di sekitar SPBU dari Jaksa. Kemudian Toyota Fortuner tersebut masih melaju hingga terjadi kontra kedua yaitu di depan Pasar dari Jaksa. Melibatkan dua kendaraan lagi yaitu satu mobil Grand Max dan satu kendaraan jenis Revo. Untuk korban ada satu Pak yang meninggal dunia, untuk yang luka-luka itu ada tiga. Untuk yang meninggal alamatnya itu orang Kudus Mas, Mejobo, daerah kecamatan atau desa Mejobo. Untuk pengemudinya sendiri Mas, pengemudi Fortuner warna putih tadi malam langsung kami lakukan lab di RS Pastabil Pati. Untuk sampai pagi hari ini kami masih menunggu hasil labnya. Jadi nanti apabila sudah keluar hasil lab dapat kami sampaikan ke rekan-rekan media. Untuk barang bukti baik roda 4 maupun SPM atau roda 2 semuanya ada di kantor unit laka. Untuk penetapan tersangka nanti menunggu hasil penyelidikan kami Mas. Jadi kami butuh waktu, nanti kami juga akan melaksanakan gelar perkara untuk siapa yang menjadi tersangka ini masih semuanya masih asas praduga tak bersalah, jadi kita masih menggunakan asas keadilan.
0: Pihaknya menambahkan masih mendalami penyebab kecelakaan dan mendalami keterangan dari pengemudi kendaraan bermotor Toyota Fortuner putih. Anak usia dasar di Sragen kini mampu memproduksi film secara mandiri. Penayangan film Sahabat Terbaik menjadi bukti tingginya daya imajinasi generasi muda Sragen. Inilah laporannya bersama Indah Anjani.
3: Kreativitas siswa SD Santo Francisco Sragen kembali menunjukkan potensi luar biasa melalui karya film berjudul Sahabat Terbaik. Penayangan perdana film tersebut menjadi momen apresiasi atas kreativitas dan semangat berkarya anak-anak sejak usia dini. Acara ini dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Purwanti SPD-MPD, serta Direktur Jogja Film Akademi Tri Wahyudi MA. Ketua Panitia Redi Hermawan Eskom menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sragen yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan serta kreativitas anak-anak. Menurutnya, kehadiran Bupati menjadi motivasi bagi pihak sekolah dan panitia untuk terus memberikan ruang kepada anak-anak dalam mengembangkan potensi dan menghasilkan karya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktur Jogja Film Akademi beserta seluruh tim yang telah memberikan pendampingan, ilmu, pengalaman, dan inspirasi selama proses pembuatan film. Diharapkan kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dapat terus berkembang serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan pengembangan potensi anak. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan wali murid atas dukungan, kepercayaan, serta pendampingan yang diberikan kepada anak-anak. Menurutnya, dukungan keluarga menjadi bagian penting dalam menunjang proses pembelajaran hingga terwujudnya karya film tersebut.
4: Pada hari ini, dalam acara penayangan perdana film Sahabat Terbaik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Sragen yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan bagi kegiatan serta kreativitas anak-anak kita. Kehadiran Bapak menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan ruang bagi anak-anak dalam berkarya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur Jogja Film Akademi beserta seluruh tim yang telah memberikan pendampingan ilmu, pengalaman, dan inspirasi dalam proses pembuatan film ini. Semoga kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi pendidikan serta pengembangan potensi anak-anak. Kepada Bapak Ibu, orang tua, wali murid, kami menyampaikan terima kasih yang tulus atas dukungan, kepercayaan, dan pendampingan yang diberikan kepada putra-putri kita. Tanpa dukungan keluarga, proses pembelajaran dan karya ini tentu tidak akan dapat terlaksana dengan baik.
3: Sementara itu, Bupati Sragen memberikan apresiasi atas karya film Sahabat Terbaik yang dinilainya luar biasa mengingat film tersebut dibuat oleh anak-anak sekolah dasar. Bupati mengungkapkan naskah cerita film tersebut ditulis sejak siswa tersebut duduk di kelas 3, kemudian dilanjutkan ke tahap produksi saat kelas 4 sekolah dasar SD. Menurutnya, proses ini menjadi perjalanan yang unik, sekaligus menunjukkan kemampuan imajinasi dan kreativitas anak-anak dalam menghasilkan karya. Bupati menambahkan, jika dibandingkan dengan masa kecil generasi terdahulu, usia sekolah dasar umumnya masih diisi dengan bermain menggunakan alat-alat tradisional. Namun kini, anak-anak sudah mampu mengembangkan ide dan menuangkannya ke dalam karya film. Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting untuk membawa Sragen semakin maju. Dengan harapan, potensi dan kreativitas anak-anak seperti yang ditunjukkan siswa SD Santo Francisco Sragen dapat terus dikembangkan, sehingga mampu melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Melalui penayangan perdana film Sahabat Terbaik, diharapkan semakin banyak ruang bagi anak-anak untuk berekspresi, berkarya, dan mengembangkan potensi diri, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan Kabupaten Sragen.
5: Saya sangat mengapresiasi sebuah karya seni yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dibuat oleh anak-anak SD. Dan tadi naskah ceritanya kalau tidak salah itu sudah ditulis sejak kelas 3, diproduksi kemudian kelas 4. Jadi perjalanannya unik, itu adalah fase yang kalau zaman kita semua, ya Bapak Ibu sekalian, itu masih fase bermain-main dengan alat-alat tradisional. Nah ini sudah membuat karya yang pasti imajinatif. Kita sekarang mulai menatap ke depan untuk menghebatkan Sragen melalui sumber daya manusia yang ada, yang salah satunya akan dilahirkan oleh SD Fransiskus ini.
3: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
6: Gelaran Car Free Night di kawasan Usman Janatin Purbalingga sukses menggairahkan ekonomi lokal. Kegiatan rutin Pemkab ini berhasil membukukan total omset hingga belasan juta rupiah. Simak laporannya bersama Fitri Hasanah.
7: Berdasarkan survei Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga kepada para pedagang pada gelaran Car Free Night CFN di kawasan Usman Janatin mencatat omset pedagang sekitar 19 juta rupiah. Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Perdagangan Dindakop UKM Purbalingga, Edi Suwarno, mengatakan pada kegiatan Car Free Night yang rutin digelar Pemkab Purbalingga sebanyak 60 pedagang terlibat yang terdiri dari 8 pedagang di sisi utara dan 52 pedagang di sisi selatan. Mereka menjual beragam komoditas, mulai dari kuliner, pakaian, hingga mainan anak. Edi menuturkan Car Free Night diarahkan menjadi ruang produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperluas pasar. Edi berharap Car Free Night di Purbalingga dapat memberikan kesempatan kepada pedagang mendapatkan penghasilan tambahan selama mereka berjualan di tepi jalan atau di kantong-kantong PKL yang lain.
8: Untuk kegiatan CFN atau Car Free Night yang dilaksanakan di Usman Janatin, memang bagian dari kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, yang mana itu untuk memberikan kesempatan bagi para pedagang kaki lima atau UMKM untuk bisa berjualan secara umum CFN di depan Usman Janatin. Harapannya memberikan kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan selama mereka selama ini berjualan mungkin di tepi jalan atau mungkin di kantong-kantong PKL yang lain. Kemarin laporan kami sampai 19 juta karena kita sudah mengadakan survei bertanya ke masing-masing pedagang.
7: Edi menambahkan antusiasme pedagang pada gelaran Car Free Night dari berbagai wilayah Purbalingga membuat penyelenggara menerapkan sistem daftar tunggu. Langkah ini dilakukan karena lahan berjualan yang tersedia masih terbatas. Sementara itu, secara regular CFN digelar pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Pemkab Batang manfaatkan event Karnaval SCTV untuk mengenalkan ragam kuliner khas dan produk UMKM lokal melalui bazar gratis yang diikuti puluhan pelaku usaha. Para pedagang mengaku omset penjualan mereka melonjak. Inilah laporannya bersama Harry Kiss.
9: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibeluk yang melegenda.
10: Tempe yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
9: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung. Tentu saat event spesial seperti saat ini, makin meningkatkan pendapatannya.
11: Jualannya nasi coklat, ada isian ayam suwir sama kangkung suwir. Kalau omset itu ya sewajarnya kalau di event ya sekitar 700 sampai 1 juta.
9: Ditemui secara terpisah, Kepala Disperindakop dan UKM Batang, Wahyu Budi Santoso menerangkan, sebanyak 70 stan yang terpusat di Festival UMKM dibuka untuk memeriahkan karnaval musik sebagai cara untuk mempromosikan berbagai produk kriya maupun kuliner. Dengan mengkolaborasikan antara event pertunjukan dan bazar, tentu membantu meningkatkan omset para pelaku UMKM.
12: Banyaknya kesempatan mereka dalam bentuk pameran, festival, dalam bentuk bazar yang sering kita gelar itu bisa mempromosikan produk-produk mereka bisa berkembang. Apalagi ini kan kebetulan bersamaan ada karnaval SCDP. Diharapkan bisa rame dan semakin laris untuk mereka dan meningkatkan pendapatan.
9: Disperindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosa. Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji

0: Radio Pilihan Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
2: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is, Bu.
1: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan. Pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama Kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tia Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lance dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan. Kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Pelajaran Bahasa Inggris.
1: Gendon, apa bahasa Inggrisnya lawang?
2: Dor, Bu.
1: Nek bahasa Inggrisnya buka lawang?
2: Open the door, Bu.
1: Wah, pinter. Nah, siki ke. Nek bahasa Inggrisnya ora dibuka kena lawang?
2: Gedor, Bu.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Ini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya selalu. Kamu ini Pak RT, kan lebih anak ke ya.
2: Lama. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo parah.
3: Ya enak, ya mau buka
2: cincin. Kalau petanyong ya.
3: Ini rokok kalian pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Mau cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
2: sedaya kayak larang, kisih buka tapi enak pak.
3: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biaya ini gue fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat, kita lihat-lihat nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul temen bro.
4: Temen bro ramah ini ya.
3: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kaya nomornya.
2: Jadi ke semua orang siapa? Bilung ngeku,
5: aku ada keperluan, mereka di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-mentu.
1: Kayak kuwi lho.
0: Kaya kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: is mystery.
1: Aku biasa lembur sampai larut malam di kantor. Gedungnya tua, sudah ada sejak zaman belaman tua, dan banyak ruang yang sudah jarang dipakai. Malam itu cuma aku yang masih kerja. Jam 2 dini hari, lampu ruanganku tiba-tiba mati sendiri. Kupikir MCB turun. Tapi pas aku cek, semua masih nyala. Saat kembali ke meja, kursi kerjaku berputar sendiri. Komputer menyala. Dan tiba-tiba, file yang sedang kubuka tertutup. Lalu terbuka kembali sendiri. Menampakkan kalimat, "Kamu belum pulang." Aku terdiam. Udara jadi dingin. Suara ketikan mulai terdengar. Padahal semua keyboard kosong. Lalu dari kaca ruangan, aku melihat bayangan seperti seseorang berdiri di belakangku. Aku langsung kabur. Tidak sempat ambil tas atau matikan komputer. Sejak itu, aku tidak pernah lagi lembur sendirian. Dan teman sekantorku bilang, dulunya ada pegawai yang meninggal bunuh diri karena tekanan kerja tepat di ruanganku. Mungkin dia masih merasa harus menyelesaikan tugasnya.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih mereka kewe waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kewe waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Sarapan terbentang, bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jelas.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar radio bercahaya FM Cilacap yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada acara Sebening Embun, kami akan menyampaikan sebuah materi tentang merenungi hakikat umur. Waktu adalah sebuah anugerah. Manusia menerima kesempatan di dunia ini untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sebagaimana Islam diajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap serius untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu, sifat waktu dunia adalah sementara, sedangkan sifat waktu di akhirat adalah kekal abadi. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat permainan. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhiratu lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Kalimat kehidupan dunia ini merupakan senda gurau dan main-main, bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini layaknya sebuah permainan. Redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati, tidak kekal, dan penuh dengan tipuan. Karena itu, maknanya justru seseorang harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan akhirat. Lantas, apa yang harus dilakukan agar kesempatan hidup di dunia berkualitas? Al-Quran telah memberikan garis bawah, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqdul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdiku. Para pendengar, Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pengertian ibadah pun sangat luas, tak sekedar ritual kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, ataupun sejenisnya, melainkan meliputi pula kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang lain. Para pendengar yang berbahagia, memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting karena waktu terus berjalan dan tak akan bisa terulang kembali. Manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu atau kesempatan yang diberikan untuk berbuat yang bermutu ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang berkualitas. sehingga tak menyesal di kehidupan kelak nanti. Orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang merengek-rengek minta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, Hatta idza jaa ahadahumul mauta qala rabbar jun la'alla a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka itu, hingga apabila datang kematian kepada mereka, seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Saya ulangi, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Para pendengar, Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya di dunia, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri suatu kerugian yang besar. Sebagaimana yang dinyatakan dengan mengutip hadis di dalam kitab Ayyuhal Walad, artinya pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah disibukannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tak berfaedah. Dan satu saja yang seseorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian berkepanjangan. Dari penjelasan yang ada, maka kita patut memikirkan ulang tentang hakikat umur yang ada terkait dengan adanya tahun baru. Momen tahun baru yang kadang-kadang yang seharusnya atau yang seyogyanya kita sikapi secara wajar dan tepat, namun kadang-kadang mereka melakukan secara berlebihan. Kebahagiaan terhadap tahun baru semestinya diarahkan kepada rasa syukur terhadap masih tersisanya usia kita, bukan euforia kebanggaan atas tahun baru itu sendiri. Sisa usia itu merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna dari pelaku hidup kita di dunia. Tahun baru lebih tepat menjadi momen muhasabah ataupun introspeksi diri dan islah atau melakukan perbaikan. Sebuah kata-kata Syekh Ahmad Ibnu At-Ta'ilah As-Sakandari dalam Al-Hikam ini patut menjadi renungan bagi kita semua. Kadang umur berlangsung panjang, namun manfaat kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek, namun manfaat melimpah. Demikian para pendengar yang budiman, semoga kita menjadi pribadi yang menjadi orang-orang mampu menunaikan sisa usia kita dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri Mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Shalom.

0: persen. PLT Bupati Cilacap tekankan aspek keselamatan. Evaluasi Desil dan DTSN, Komisi DDPRD dan Dinsos PPPA sisir data kemiskinan di Cimanggu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Warga Bercahaya, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Renovasi lanjutan Pasar Keroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah telah mencapai progres fisik 86,514%. Pada minggu ke-28, capaian ini melampaui target rencana sebesar 84,927% atau lebih cepat 1,587% dari jadwal. Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya meminta proyek senilai 48,72 miliar rupiah tersebut diselesaikan tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Hal itu disampaikan Ami saat meninjau pembangunan Pasar Keroya Rabu 14 Oktober 2026. Dalam peninjauan tersebut, Ami juga menekankan pentingnya memastikan sistem proteksi kebakaran berfungsi dengan baik, termasuk ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR di lokasi yang mudah dijangkau. Menurutnya, aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama agar kebakaran yang pernah terjadi di kawasan Pasar Cilacap tidak terulang. Ami menilai Pasar Keroya memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Timur Cilacap. Kawasan ini direncanakan menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang mendukung perdagangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta industri kreatif.
1: Lantai satu ini memang dikhususkan untuk pasar tradisional. Sayur, ikan, daging, kemudian lantai 2 pakaian, fashion, bahan, dan segala macam. Apalagi itu nanti lantai 2 itu sistem pemadamnya harus dipastikan ya, karena barang-barang mudah terbakar. Dan lantai 3 nanti rencananya untuk UMKM dan PKL kuliner. Jadi harapannya semua lapisan pedagang itu bisa merasakan manfaat kehadiran Pasar Keroya ini. Jadi pedagang yang cuma modal 50.000 sampai pedagang kuliner yang modalnya ratusan juta bisa menikmati Pasar Keroya ini, dan kuliner itu nanti rencananya akan buka 24 jam.
0: Sementara itu, Camat Keroya, Kusnadi, berharap pembangunan dapat selesai sesuai kontrak sehingga pasar mulai beroperasi pada Desember 2026 atau Januari 2027. Proyek tersebut dikerjakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah melalui KSO PT Armada Hadagraha dan PT Reka Esti Utama. Masa pelaksanaan kontrak dijadwalkan berakhir pada 27 November 2026. Pasar Keroya dibangun di atas lahan seluas hampir 14.000 meter persegi dengan gedung utama 3 lantai yang akan menampung kios, los kering, dan kantor pengelola pasar. Pemerintah berharap renovasi ini dapat meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung sekaligus memperkuat peran Pasar Keroya sebagai penggerak ekonomi masyarakat di wilayah Timur Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap memetakan potensi ekonomi lokal di wilayah Widara Payung, Kecamatan Binangun sebagai salah satu upaya mendukung pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hasil pemetaan sementara menemukan potensi kelapa, khususnya pengolahan nira kelapa dan produk turunannya yang berpeluang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemetaan tersebut dibahas

0: dibahas dalam rapat sinergi program stakeholder pada kawasan rawan narkoba di gedung PKK Sumekar, Kabupaten Cilacap, Rabu 14 Oktober 2026. Tim pemberdayaan BNN Kabupaten Cilacap mendorong penggalian potensi lokal sebagai langkah awal untuk merancang program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pemetaan ini selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Kepala BNN Kabupaten Cilacap Komisaris Besar Polisi Dr. Rudi Hartono mengatakan, penanganan narkoba membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga unsur masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi melalui keterampilan produktif diharapkan dapat membuka alternatif mata pencarian sehingga masyarakat tidak mudah tergiur keuntungan dari kegiatan yang melanggar hukum. Sebelumnya, BNNK Cilacap juga telah melaksanakan program bimbingan keterampilan hidup atau life skill, di antaranya pelatihan peternakan ayam di Desa Sidaurip dan pelatihan pembuatan kerajinan bersama Kesbangpol. Melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan desa bersinar atau desa bersih narkoba, BNNK Cilacap berharap pencegahan narkoba tidak hanya dilakukan melalui edukasi dan penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemetaan potensi kelapa di Widara Payung diharapkan menjadi langkah awal pengembangan program pemberdayaan yang terarah dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebuah rumah produksi jamu ilegal di Desa Kedawung, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap digrebek Polresta Cilacap Rabu 14 Oktober 2026. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan bahan yang diduga digunakan untuk mencampur jamu dengan bahan kimia obat termasuk parasetamol. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan dua orang berinisial HEF dan AS yang diduga terlibat dalam produksi jamu tanpa izin. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika mengatakan pengungkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan selama sekitar satu pekan. Berdasarkan pemeriksaan awal, rumah tersebut diduga telah beroperasi sebagai tempat produksi jamu selama kurang lebih 6 tahun. Dari hasil penggerebekan, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya puluhan merek jamu, alat pres, bahan kemasan, kardus, temulawak, dan parasetamol. Menurut Yovan, salah satu produk jamu Pegelinu diduga dibuat dari campuran 20 kg temulawak dan 1 kg parasetamol. Polisi juga menduga adanya penggunaan CTM dalam sejumlah produk yang ditemukan, namun kandungan dan tingkat keamanan bahan-bahan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Rumah produksi itu diperkirakan mampu mengolah sekitar 60 kg bahan jamu per hari untuk satu jenis merek. Sementara itu, sekitar 25 merek jamu diduga dipasarkan ke sejumlah wilayah, terutama Sulawesi dan Kalimantan, dengan keuntungan yang diperkirakan mencapai 50 hingga 100 juta rupiah per bulan. Yovan mengatakan proses peracikan jamu diduga dilakukan secara otodidak tanpa takaran baku maupun keahlian khusus. Polresta Cilacap selanjutnya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk menguji sampel produk sekaligus mendalami dugaan tidak adanya izin produksi dan izin edar. Hingga kini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang yang diamankan dan mendalami barang bukti yang disita.
2: Sudah satu minggu ini kita adakan penyelidikan. Dan alhamdulillah dari kemarin dan hari ini kita dapat mengungkap tindak pidana ini di dua TKP. Dari ungkap kasus ini kita mengamankan dua orang terduga pelaku dengan inisial HEF dan AS yang diduga merupakan produsen dari jamu-jamu ilegal ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan tadi wawancara dengan pemilik rumah produksi ini, menjalankan aktivitasnya untuk yang di TKP ini kurang lebih sudah 6 tahun dan dalam satu hari itu dia bisa memproduksi kurang lebih 60 kilo di satu jenis merek obat atau jamu untuk pereda pegelinu. Jadi tadi sudah kita cek ada ramuan campuran serbuk temulawak yang dicampur dengan parasetamol dengan komposisi 20 kilo temulawak itu dicampur dengan 1 kilo parasetamol. Dan dalam 1 kilonya itu bisa menjadi 100 saset obat pegelinu yang diedarkan untuk yang tempat produksi ini ada 25 merek jamu diedarkan di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Dalam satu bulannya keuntungan yang bisa diperoleh antara 50 sampai 100 juta.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM e, masak kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Upaya mewujudkan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran terus diperkuat di Kabupaten Cilacap. Komisi 3 DPRD Kabupaten Cilacap bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA menggelar peninjauan kerja dan evaluasi pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN serta penetapan desil di Pendopo, Kecamatan Cimanggu. Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran Forkopimcam dan para kepala desa sekecamatan Cimanggu berfokus pada pentingnya verifikasi serta validasi data masyarakat fakir miskin di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan agar pengelompokan tingkat kesejahteraan berdasarkan desil benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi warga yang sebenarnya. Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap Dr. Muhammad Ikhlas Rianto menegaskan bahwa ketetapan data menjadi kunci utama agar program penanggulangan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial bisa berjalan transparan, berkeadilan, serta tidak salah sasaran. Dengan pengelolaan DTSEN dan penetapan desil semakin mantap dan transparan, pemerintah Kabupaten Cilacap berharap seluruh skema bantuan sosial ke depan dapat menjangkau masyarakat miskin secara lebih presisi dan berkeadilan.
0: Lintas Bercahaya.
1: Pemerintah Kabupaten Cilacap resmi memperpanjang batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kelonggaran bagi warga yang belum sempat melunasi kewajibannya, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Sekretaris Daerah Cilacap Anissa Fabriana saat ditemui di aula kantor Bapenda Cilacap menegaskan Pemkab Cilacap memberikan ruang waktu tambahan agar masyarakat tetap bisa menunaikan kewajiban fiskalnya sebelum tahun anggaran berakhir. Guna menindaklanjuti kebijakan ini, Bapenda Cilacap akan segera menerbitkan dan mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT khusus bagi wajib pajak yang menunggak. Langkah ini menjadi sangat penting mengingat Pemkab Cilacap menargetkan penerimaan PBBP2 mencapai 100%, di mana PBB menyumbang sekitar 25% dari total PAD. Tahun ini, target pajak daerah Cilacap dipatok sebesar Rp523 miliar, rupiah, naik 6,7% dari tahun lalu.
2: Memang pajak itu ditarget terakhir di 30 September, namun demikian kita masih memberikan ruang waktu sampai dengan akhir tahun untuk dapat dilunasi ini. Tentu nanti akan ada surat tersendiri agar masyarakat tetap melaksanakan kewajibannya membayar PBBP2 sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan nanti sebelum akhir tahun kita sudah bisa, saya pengennya tahun inilah 100% untuk PBBP2, karena bagaimanapun juga untuk pajak ini kita berhitung adalah 25% dari PAD yang kita dapat dari masyarakat. Beliau Bu PLT Bupati ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan, juga ingin menjawab statement-statement negatif dari masyarakat bahwa bersama dengan DPRD, APBD 2027 dan ke depan kita akan memperhatikan infrastruktur masyarakat, termasuk kita berkonsentrasi dengan jalan di Kabupaten Cilacap. Kalau biasanya satu tahun kita mengalokasikan sekitar 60-70 miliar, tahun 2027 kita itu 250 miliar untuk jalan.
1: Pemerintah daerah berharap kelonggaran ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat demi mendukung pembangunan Kabupaten Cilacap.
0: Lintas Bercahaya.
1: mengusung semangat Mata Jendela Dunia, Palang Merah Indonesia Kabupaten Cilacap menyerahkan ratusan kacamata medis gratis bagi para siswa SD, MI, SMP, hingga MTS di wilayah Kecamatan Sidareja dan Patimuan. Kegiatan yang bekerja sama dengan IROPIN Cabang Cilacap ini bertujuan untuk membantu mengatasi gangguan penglihatan pelajar agar lebih maksimal dalam menuntut ilmu. Penyerahan kacamata gratis secara simbolis dipusatkan di Korwil Bidik Kecamatan Sidareja dan Patimuan. Di Sidareja sebanyak 86 kacamata disalurkan kepada siswa penerima, sementara di Kecamatan Patimuan diserahkan sebanyak 142 kacamata. Bantuan kacamata medis ini merupakan bagian dari bakti sosial tahap 1 tahun 2026 yang bersumber penuh dari anggaran PMI Kabupaten Cilacap. Ketua PMI Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf menyerahkan langsung bantuan kacamata tersebut dan berharap kacamata ini dapat membantu anak-anak dalam meraih masa depan mereka. Sebelumnya PMI Cilacap juga telah membagikan 282 kacamata gratis di Kecamatan Binangun. Program kepedulian ini dipastikan akan terus berlanjut pada tahap 2 dengan target 150 kacamata di Kecamatan Jeruk Legi dan 340 kacamata di Kecamatan Kroya.
0: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja lo? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Tambah gede ya.
6: Iya, ya salah. Ini Pak RT ngawel anake.
5: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
7: Iki dadi kancaku kok. Sing ngajak aku bisnis.
5: Tapi nek ono kepengin melu ya ayo bareng.
6: Ya
5: kan, ya mau buat
6: cicit. Kalau petanyo ya. Nek rokok kok cukene, Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora dibrunta nggo rokok ke. Misal, SKT menang gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nah,
5: saya kayak larang, tapi enak, Pak.
6: Oke, ngerti orang, Pak. Kan supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa, tol rokok ilegal, gue bisa dipenjara si jis sampai 5 tahun, Pak.
8: Dan ini betul temen, Bro.
6: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bae cuke kiye nomere.
8: Dari kes ngomong karo sapa? Wilung aku
5: ora nunduk karo ayo ana. Woi, kok trigo iki lagi ya?
8: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Cilacap Bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sembara Music. Sehati lho.
12: Vita.
11: Mas Rido.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: IGMN di Istana Negara Jakarta kemarin, Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Tanpa Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
0: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
2: Nah, sagu itu ternyata sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum lagi jelutung yang bahan permen karet ya. Karena juga ini kan belum kalau misalnya di mangrove ada ikan-ikan tawar yang sebenarnya
0: ada 9 orang pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan dan Teknologi.